Oke, teman Pro 2, kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih barengan sama Risa, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Dan di hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang berhubungan sama hari lahir Pancasila. Nah, siapa nih kira-kira deh kamu teman Pro 2 yang lagi santai di rumah, lagi olahraga pagi, atau mungkin baru bangun tidur tapi tetap semangat ya. Nah, teman Pro 2, kalau kita lagi dengar kata Pancasila, ini biasanya yang terbayang apa nih? Apakah upacara? Mungkin sebagian dari kalian ada yang upacara ya. Atau pelajaran sekolah, atau teks yang dulu sering dihafal saat masih sekolah dasar. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, nilai-nilai Pancasila sebenarnya juga masih deket banget nih sama kehidupan anak muda sekarang. Cuma ya bentuknya aja nih yang mungkin berbeda. Contohnya kayak gotong royong. Kalau dulu identik dengan kerja bakti di lingkungan rumah, ya sekarang mungkin bisa jadi kayak patungan traktir teman yang ulang tahun, bantu teman ngerjain tugas kelompok, atau mungkin saling share informasi lowongan kerja atau beasiswa. Dan pagi ini tentunya di Sepada kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang ada nih teman Pro 2 masih hidup di sekitar kita. Bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari. Karena ternyata Pancasila juga gak selalu harus dibahas dengan cara yang serius teman Pro 2. Bisa juga nih lewat cerita-cerita yang relate dengan kehidupan anak muda. Jadi tetap bareng Risa di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Asko Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

Tolong Pro 2, coba kita bayangkan kalau Pancasila ini punya versi bahasa anak muda tahun 2026. Gimana tuh ya? Mungkin sila pertama tentang menghormati perbedaan keyakinan di kehidupan sehari-hari ini bisa terlihat dari saling menghargai teman yang punya latar belakang berbeda tanpa harus memaksakan pendapat atau kepercayaan masing-masing. Terus mungkin di sila kedua nih tentang kemanusiaan. Nah, ini juga sering banget nih kita temukan teman berdua. Mulai dari membantu korban bencana lewat donasi online sampai ke hal sederhana seperti membantu teman yang sedang kesulitan. Terus di sila ketiga nih, nah Persatuan Indonesia, kalau versi anak mudanya ya mungkin sesimpel gak mempermasalahkan asal daerah seseorang. Mau dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua, semuanya juga bisa nongkrong dalam satu circle yang sama. Dan di sila keempat tentang musyawarah, ya kalau sekarang bentuknya bisa jadi polling di grup chat mungkin. Mau makan di mana atau mau nongkrong di kafe mana, ya semua diajak berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Terus di sila kelima yang tentang keadilan sosial. Contohnya saat kerja kelompok nih ya, tugas dibagi rata. Jadi gak cuma satu orang aja yang kerja nih, sementara yang lain tinggal nunggu hasil tahun berdua. Ya kalau dipikir-pikir, ternyata nilai-nilai Pancasila juga masih sering kita praktikkan ya, teman berdua, meskipun kadang kita juga gak sadar nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: Satu jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
6: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda, ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Oktober 2, karena kita menganggap nih ya, Pancasila itu sesuatu yang besar dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal justru nilai-nilainya ini sering muncul dalam hal-hal kecil. Contohnya aja, saat teman kamu lupa membawa uang, lalu kita bantu duluan. Nah, saat ada teman juga yang baru, yang diajak gabung,

ketongkrongan nih teman produce supaya nggak merasa sendirian, atau mungkin saat kita menghargai pendapat orang lain meskipun mungkin berbeda dengan pendapat kita. Nah, kali ini teman produce saya juga mau tahu, kalau menurut kalian sendiri nilai Pancasila apa yang paling sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya kayak gotong royong saat kamu kerja kelompok? Atau mungkin musyawarah untuk menentukan tempat nongkrong kamu teman berdua, atau mungkin menghargai perbedaan di lingkungan pertemanan kamu. Dan juga teman berdua, karena siapa tahu ya tanpa kita sadari ternyata kita juga sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila lebih sering dari apa yang kita kira.

0: Eh, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Waktu ngobrol dua dari obrolan kita hari ini, kita jadi sadar bahwa Pancasila sebenarnya bukan cuma ada di buku pelajaran atau saat upacara bendera. Dan nilai-nilainya juga masih hidup dan terus berjalan di tengah kehidupan kita nih. Jadi dalam cara kita berteman dan bekerja sama, sampai membantu sesama, menghargai perbedaan, sampai ke mengambil keputusan bersama. Dan mungkin bentuknya juga sudah menyesuaikan zaman, teman berdua. Musyawarah sekarang juga bisa jadi di grup WhatsApp contohnya, atau gotong royong ini bisa dilakukan lewat penggalangan dana online. Ya, persatuan bisa terlihat dari pertemanan lintas daerah yang terhubung lewat media sosial juga. Tapi esensinya juga tetap sama, tentang bagaimana kita hidup berdampingan, saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain. Dan di hari Pancasila ini, semoga nilai-nilai tersebut juga enggak cuma kita ingat, tapi juga terus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekecil apapun bentuknya. Dan itu dia Tomo Prodo, pembahasan kita di pada jam 7 ini. Setelah ini jangan kemana-mana, Risa masih akan nemenin kamu tentunya di rangkaian Spada.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Semoga roh selalu kekal dalam hidup. Tidak diretas.

0: selamat keluar jaringan. Semoga rohku selalu kekal
1: oleh umat luar jaringan.
2: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Oke teman produ, udah jam 8 aja nih ya. Dan tentunya kita masih di rangkaian Spada. Selamat pagi teman produ. Dan teman produ, hari ini ya yang tadi kita bahas bukan sekedar tanggal merah biasa teman produ, karena di tanggal 1 Juni ini tentunya kita semua memperingati hari lahir Pancasila. Nah, kalau dengar kata Pancasila, mungkin sebagian dari kita juga langsung teringat tentang pelajaran sekolah, upacara bendera, atau mungkin lima sila yang dulu sering kita hafal nih teman berdua. Tapi sebenarnya hari lahir Pancasila juga punya cerita yang jauh lebih menarik dari sekedar hafalan aja nih. Karena dibalik lima sila yang kita kenal sekarang, ada perjalanan panjang, ada perdebatan juga, ada musyawarah, dan ada semangat yang luar biasa dari para pendiri bangsa untuk mencari dasar negara yang bisa mempersatukan Indonesia yang begitu beragam teman berdua. Dan pagi ini kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana Pancasila itu lahir dan kenapa sampai sekarang masih relevan dan apa hubungannya dengan kehidupan kita anak muda di era digital sekarang teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
5: Nah. So what's up guys?
6: Gubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
7: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
8: konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Tamam berdua, ternyata lahirnya Pancasila ini gak terjadi dalam satu malam aja loh Tamam berdua. Kalau kita mundur ke tahun 1945 nih, saat Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan, dan disitulah dibentuk sebuah badan bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu tugasnya ya adalah merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Dan juga dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sejumlah tokoh bangsa juga menyampaikan gagasan mereka nih. Kayak contohnya Tamam berdua Muhammad Yamin yang menjadi salah satu tokoh pertama yang mengusulkan 5 asas dasar negara. Dan kemudian ada Profesor Dr. Supomo yang menyampaikan konsep negara yang menekankan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, Tamam berdua, puncaknya itu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno ini menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Dan dalam pidato itulah Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila, dan kata ini juga berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi sejak itulah Tamam berdua, tanggal 1 Juni dikenang sebagai hari lahir Pancasila. Jadi keren ya Tamam berdua. Jadi dasar negara yang kita gunakan sampai hari ini ternyata lahir dari proses diskusi dan musyawarah yang juga cukup panjang.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Nomor dua, ada satu hal lagi yang menarik dari proses lahirnya Pancasila. Jadi setelah sidang BPUPKI, ini dibentuk panitia 9 yang bertugas untuk menyatukan berbagai usulan yang ada. Hasilnya ya adalah piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal rumusan Pancasila. Dan juga teman berdua, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ini para pendiri bangsa ini kembali bermusyawarah nih. Jadi saat itu muncul berbagai aspirasi dari daerah-daerah Indonesia terkait dengan rumusan sila pertama. Dan demi menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang, para tokoh bangsa akhirnya sepakat mengubah rumusan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan keputusan itu juga menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia dibangun dengan semangat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Kalau dipikir-pikir ya, semangat seperti ini juga masih relevan banget sampai sekarang nih. Karena di tengah banyaknya perbedaan pendapat di media sosial, perbedaan pilihan, bahkan perbedaan kebiasaan sehari-hari, nilai musyawarah, toleransi, dan saling menghargai juga tetap menjadi hal yang penting, teman berdua. Nah, menurut kalian sendiri nih, nilai Pancasila yang paling sering kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa nih, teman berdua?

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Nomor 2 dari obrolan kita pagi ini juga kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya sejarah yang dipelajari di sekolah. Jadi Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia, sebuah warisan dari para pendiri bangsa yang lahir melalui proses musyawarah, kebersamaan, dan semangat persatuan. Dan di era digital sekarang, Nomor 2, nilai-nilai Pancasila justru semakin dibutuhkan nih, mulai dari menghormati perbedaan, menjaga etika saat bermedia sosial, dan juga membantu sesama hingga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Karena tantangan zaman juga boleh berubah, teknologi juga boleh semakin canggih, tetapi nilai gotong royong dan toleransi serta keadilan dan persatuan juga tetap menjadi fondasi yang membuat Indonesia tetap kuat. Jadi di hari lahir Pancasila ini, semoga kita juga enggak hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, teman berdua. Selamat memperingati hari lahir Pancasila dan selamat menikmati hari libur juga nih teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Spada Special teman berdua, di Spada Special Kita Indonesia. Jadi untuk kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oh, kita mau merudu, kita udah di jam 9 dan tentunya kita masih di rangkaian sepeda spesial kita Indonesia nih. Hari ini teman berdua tentunya kita bakalan ngobrolin gak jauh-jauh dari nilai kebangsaan yang tentunya jadi kekuatan bangsa ini teman berdua. Nah, mumpung kita juga masih di tanggal 1 Juni yang menjadi momen yang istimewa bagi Indonesia, kita bakalan ngomongin teman berdua tentunya yang berhubungan dengan tanggal 1 Juni juga. Karena di hari ini tentunya bangsa kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah hari yang mengingatkan kita pada lahirnya dasar negara yang menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia. Pancasila juga bukan hanya rangkaian kalimat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aja teman berdua. Lebih dari itu, Pancasila adalah pemikiran, perjuangan, kesepakatan para pendiri bangsa yang ingin menghadirkan sebuah negara yang mampu menaungi keberagaman. Dan di negeri ini yang memiliki ratusan suku, bahasa daerah, budaya, dan berbagai agama, Pancasila tentunya hadir sebagai titik temu yang menyatukan seluruh perbedaan tersebut. Nah, terus juga teman berdua, kenapa yang nilainya juga masih sangat relevan hari ini? Dan nanti kita akan bahas bareng-bareng nih teman berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Nah, tahun kedua, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang sangat beragam. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, budaya, dan berbagai agama yang hidup berdampingan. Dan di tengah keberagaman tersebut, Pancasila mengajarkan pentingnya untuk menghormati perbedaan. Nah, penerapannya ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana nih. Contohnya menghormati teman yang berbeda keyakinan, terus juga tidak mengejek budaya daerah lain, serta menghargai pendapat orang lain meskipun ya berbeda dengan pendapat kita. Dan di era media sosial seperti sekarang, nilai ini juga jadi semakin penting teman perdua, sebab tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Jadi ketika kita mampu berdiskusi dengan santun tanpa saling merendahkan, sebenarnya juga kita sedang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi menghargai perbedaan bukan berarti juga harus selalu setuju, tapi kita juga harus mampu hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

kampus maupun tempat kerja. Semangat bekerja sama juga sering menjadi kunci keberhasilan nih. Dan Pancasila juga mengajarkan bahwa kemajuan gak hanya dicapai oleh individu, tetapi juga bisa melalui kebersamaan. Karena bangsa yang kuat, teman perdua, adalah bangsa yang masyarakatnya juga saling peduli dan juga saling mendukung.

0: kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Nah, teman berdua, tentunya Pancasila ini hadir dalam sikap untuk menghormati orang lain dan membantu sesama, menjaga persatuan, bersikap adil dan juga bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan di hari lahir Pancasila ini, mari kita jadikan nih teman berdua nilai-nilai tersebut bukan hanya sebagai hafalan, tetapi juga sebagai kebiasaan yang terus kita praktikkan dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja maupun di ruang digital. Karena Indonesia yang kuat juga tidak hanya dibangun oleh pembangunan fisik aja, tapi juga oleh karakter dari masyarakatnya juga nih. Dan karakter itu telah diwariskan melalui Pancasila. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di program kita Indonesia hari ini. Dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila nih untuk kita semua teman berdua. After ini jangan kemana-mana, tentunya di jam 10 Risa masih akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Kamu juga bisa untuk request lagu-lagu kesayangan kamu melalui WhatsApp kita di 0811 760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Jangan lupa ya teman pro2 dan tetap stay tune terus di program 2 Pekan Baru. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

Nomor 2, masyarakat Riau yang masa berlaku pajak kendaraannya jatuh tempo pada libur nasional hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 ini tidak perlu khawatir dikenakan denda keterlambatan karena pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Riau ini memastikan pembayaran pajak juga tetap dapat dilakukan setelah hari libur tanpa tambahan saksi. Dan juga Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari juga menjelaskan bahwa seluruh layanan sistem administrasi menunggal satu atap atau SAMSAT di Provinsi Riau tutup sementara selama libur nasional hari lahir Pancasila. Dan pelayanan akan kembali beroperasi seperti biasa pada Selasa 2 Juni 2026. Karena bertepatan dengan penutupan layanan, wajib pajak yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juni diberikan kelonggaran untuk melakukan pembayaran keesokan harinya tanpa dikenakan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB maupun bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB.

0: Info Pro 2.
1: Selama Pro 2, pemerintah Provinsi Riau juga terus memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan di bumi Lancang Kuning. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Riau, Bobby Rahmat, menegaskan bahwa menjaga keutuhan bangsa tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Dan menurutnya, seluruh lapisan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air kepada generasi muda. Dan untuk memperluas jangkauan edukasi tersebut, Kesbangpol Riau menggandeng berbagai organisasi kepemudaan yang dinilai dekat dengan kehidupan generasi muda. Salah satunya adalah Duta Pancasila Paskibra Indonesia atau DPPI Riau yang selama ini juga aktif mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan kepada para pelajar dan juga pemuda.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
0: 88,4 FM Produa RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo, ada jam 10 aja nih. Soalnya kita masuk di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini, boleh banget. Bisa tungguin nih, teman Prodo, mumpung lagi libur, lagi bersantai bersama dengan keluarga atau bersama teman-teman. Nah, gas aja gak sih buat dengerin lagu favorit kamu? Jangan lupa di WhatsApp di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Teman Prodo, Risa tungguin ya requestan kamu. Jadi sambil nungguin requestan kamu masuk, kayaknya kita langsung aja dengerin dulu satu lagu dari NPD nih, teman Prodo. Ada Sempurnanya Aku yang akan menemani kamu dulu ya.
1: Sampai kita ganti.

0: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Ah, masih 3 jam lagi.
4: Nanti ajalah.
3: Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
9: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
10: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
12: Teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua kita punya barusan udah kita puterin juga ada Bunga Jiwaku dari Yovi and Nono. Nah, ini requestan dari Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas nih, teman berdua. Yang katanya mau dengerin lagu Yovi and Nono yang Bunga Jiwaku. Salam kompaknya katanya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini juga, katanya kamu tak akan pernah menemukan kebahagiaan jika kamu terus mengisi hatimu dengan penuh kesedihan. Wih, mantap banget nih Mas Agung ya. Thank you Mas Agung ya, udah diputerin juga tadi lagunya untuk Mas Agung. Terus next sama berdua, pagi kata izin ya Kak, ada Asri yang mau dengerin lagu Haha dari Sabrina Leanor katanya. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ditunggu untuk lagunya ya. Terus next sama berdua, kita baca dulu nih, ini agak panjang nih chatnya ya. Assalamualaikum, halo Pro 2 Pekanbaru. Halo, hey Mbak Adinda Risa Blackpink katanya. Tebak-tebakan hari ini dong katanya. Apakah aku burung apa aku katanya. Sayapnya ada 17. Ekornya ada 8. Lehernya 45. Banyak ya. Ini apanya nih lehernya 45 nih, gimana nih konsepnya nih Mas Ren nih. 45 lehernya atau bulu di lehernya nih. Katanya cakarnya enggak nyakar mangsa tapi megangin. Nah, meganginnya pita katanya. Kepalanya nengok ke kanan terus, enggak pernah noleh ke kiri. Nah, apa coba guys? Ayo coba ditebak. Nah, jawabannya adalah burung Garuda Pancasila. Oke ya, sekalian selamat hari lahir Pancasila 1 Juni katanya, sama-sama Mas Ren ya. Terus kata-kata mutiaranya hari ini, katanya bergeraklah apa yang Anda sukai dan lalu kesuksesan akan menyusul. Semangat adalah bahan bakar di balik karir yang juga sukses dari Mac Whiteman. Nah, mantep banget ya. Boleh dong mau request lagu kata Mas Ren dari Nona yang judulnya Rollerblade atau dari Shakira featuring Burna Boy yang Die ya, lagu FIFA World Cup Official Songs 2026 atau Gea Indrawari yang Seribu Kali. Nanti saya pilihin aja ya. Katanya salam-salam buat keponakan saya Liv Barajasa, katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan untuk Mbak Risa Blackpink katanya terima kasih dan sehat selalu, semangat, optimis selalu di smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semua pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru katanya dan sekitarnya, I love you katanya dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Oke deh, siap ya Mas Ren, ditunggu untuk lagunya juga nih. Nah oke teman berdua, udah tiga requestan yang Risa bacain hari ini. Buat kamu yang masih mau request jangan lupa di 0811 76 00 884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku teman berdua.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Teman Produ ya, langsung aja kita bacain lagi requestan dari Instagram nih. Kita dengerin ya, Teman Produ ya. Ini dari ada Simon Leonard yang mau request drama otentik yang lama sendiri. Oke. Bakal kita puterin ya, drama otentik ini adalah musisi lokal kita di Teman Produ. Lagunya juga enak banget nih ya. Nanti kita akan dengerin bareng-bareng, oke? Terus nextnya Teman Produ, kita bergeser lagi ya ke sebelahnya. Ada Diafsa Teman Produ yang mau request lagu dari Kahitna featuring sama Monita Tahale ya, yang judulnya Titik Nadir ya kak. Oke, boleh. Terus kita punya dari Dewi Kurnia juga yang mau request lagu dari It Gitaf yang judulnya Mungkin di Depan Buram. Waduh, hati-hati tuh kalau di depan buram Teman Produ ya, nanti nabrak. Oke deh guys, 3 lagu ya yang akan kita puterin juga nih Teman Produ. Ada lama sound, ada lama.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari

kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Oke, teman berdua, sepertinya harus kita cukupkan dulu kebersamaan kita tentunya di hari ini, teman berdua, di sesi hari pada pagi hari ini ya. Dan tentunya di Pro 2 Hitlist ini, buat kamu yang masih mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa masih bisa di WhatsApp di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku, teman berdua. Karena nanti bakal ada Dito nih yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore nih, teman Pro 2. So, untuk itu Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan semoga informasi-informasi yang Risa sampaikan hari ini juga bisa menghibur kamu, teman Pro 2, di hari Senin ini. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, teman Pro 2. Kita dengerin dulu satu lagu terakhir kita di sesi ini, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 bareng aku Dito Satriawan ya. Masih ada satu sesi lagi, silakan buat kamu yang mau request di WhatsApp 0811 7600884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Kayaknya yang di WhatsApp udah dibaca semua sama Risa, tapi kalau nanti ada yang pengen request via WhatsApp juga masih boleh ya. Lanjut aja requestan kamu teman Pro 2.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Panas. Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
4: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
3: Ah, pengen beli es krim aja lah.
4: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
3: Segar juga ya.

Ya, kita balik lagi di Pro 2 Headlist, teman Pro 2. Sudah ada chat WhatsApp yang masuk, saya bacakan dulu ya. Ini ada dari mana ini? Ervita Puspadewi. Katanya pengen dengerin lagu Emilia Big Big World. Ini ada enggak kira-kira ya? Nanti kalau ada aku putarin ya. Tapi kalau enggak ada kita ganti dengan yang lainnya. Berikutnya dari Instagram teman Pro 2, ini ada Sarah Rizkia 344. Merindu lagi Mesahira dong Kak Dito, terima kasih, sama-sama. Terus cukup banyak yang pengen dengerin Mesahira ya. Ini ada Anin Day, sama nih merindu lagi Mesahira. Terus juga ada Aung Yan Lin. Oh, tapi ini beda nih. Ini lagunya pengennya yang di ujung minggu. Nah, yang mana kira-kira nih? Mau yang ujung di ujung minggu atau merindu lagi nih? Kita lihat yang paling banyak aja ya. Tania Yasika juga sama, Mesahira merindu lagi. Terus Zara Baila merindu lagi juga. Dan dia Afsah sama nih juga ya, Mesahira merindu lagi. Karena yang request banyakan merindu lagi dari Mesahira, jadi merindu lagi aja ya. Nanti abis itu aku coba cari ada gak Emilia Big Big World. Kalau gak diganti mungkin dengan Rosa.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, kita lanjut lagi di Pro 2 Headlist teman Pro 2. Aku bacakan di Instagram Pro 2 PK yang udah request ya. Ini ada Yeni Lindawati. Siang Kak, request Sembuh Tanpaku Fajar Nur ya. Makasih. Oke. Terus ada siapa lagi ini? Carmelita Pratiti. Ini sama juga ya. Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terus ada Ndah 08 request lagu dari Roni Parulian featuring Vanessa Z, Tak Akan Terulang. Maaciu, sama-sama. Oke. Banyak yang mau request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku dan juga Roni Parulian featuring Vanessa Z, Tak Akan Terulang. Dua lagu itu ya teman-teman berdua. Aku putarin buat kamu dan silakan lanjutkan lagi requestan kamu karena masih ada cukup banyak waktu nih. Sekitar 20 menit lagi, silakan di 08117600884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Dua lagu yang udah aku bacakan requestannya. Pertama kita cek Fajar Nur. Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Oke. Setelah ini ada Roni Parulian featuring dengan Vanessa Z, Tak Akan Terulang.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Ya, kita sudah sampai di penghujung program Produa Hitlist di siang hari ini, teman Produa. Terima kasih buat kamu semua yang udah bergabung via WhatsApp dan juga via Instagram ya. Mudah-mudahan semua lagu yang kamu request udah diputaran di Produa Hitlist. Dan jangan lupa untuk terus bergabung di Produa Hitlist setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Muda Kreatif. Jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

88,4 FM RRI Pro 2 Bukan Baru, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Dito S, teman berdua. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya. Ada muda kreatif nih ya. Nah, berhubung dengan hari ini adalah hari lahirnya Pancasila, aku mau coba bahas tentang ini nih, peran anak muda. Ya mungkin aja kali ini ada yang jadi content creator ya, dalam menyuarakan kemanusiaan. Nah, ada Pancasila-Pancasilanya tuh dikit teman berdua ya. Hari ini kita bahas topik tentang peran content creator dalam menyuarakan kemanusiaan. Dan di era digital, siapapun bisa jadi kreator teman berdua. Tapi pertanyaannya nih, apakah konten kita ini cuma buat hiburan aja? Atau juga bisa memberikan dampak yang positif? Nah, sebagai generasi muda, pastinya kita punya peluang besar untuk menyebarkan nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu apa tuh? Manusia yang adil dan beradab. Kita akan bahas apa itu konten kemanusiaan, terus mungkin contoh kreator yang inspiratif, dan juga bagaimana kamu juga bisa ikut berkontribusi, teman-teman. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Ya, kita lanjut lagi di Muda Kreatif teman Pro 2. Tadi kita bahasnya adalah peran konten kreator dalam menyuarakan kemanusiaan di teman Pro 2. Dan sebuat kreatif ya, pastinya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konten kemanusiaan? Konten kemanusiaan itu adalah konten yang mengangkat isu sosial pastinya, kemudian mendorong empati dan mengajak orang peduli terhadap sesama. Tapi sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2, kita jeda dulu sejenak. Kita ikuti dulu ya ruang religi, pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ruang religi.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن

0: الإمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut di muda kreatif ya. Jadi kita bahas adalah peran konten kreator dalam menyuarakan kemanusiaan. Karena ini terkait dengan hari lahir Pancasila nih. Jadi topiknya agak nyambung lah ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konten kemanusiaan? Tadi sudah spill juga ya beberapa. Misalnya mengangkat isu sosial, mendorong empati, mengajak orang peduli terhadap sesama, itu juga termasuk konten kemanusiaan. Contoh videonya gimana nih? Video tentang membantu korban bencana misalnya, atau edukasi tentang kesehatan mental, atau kampanye anti-bullying, atau cerita inspiratif dari masyarakat-masyarakat kecil, teman berdua. Dan yang menarik, sekarang banyak kreator muda yang tidak hanya mengejar viral, tapi juga impact. Nah, itu paling pentingnya, impact-nya apa? Dan harus positif ya. Karena mereka sadar kalau satu konten bisa mengubah cara pandang banyak orang dan satu video bisa menggerakkan bantuan nyata. Dan ini sejalan dengan nilai Pancasila toh, bahwa kita sebagai manusia harus saling peduli dan memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab. Jadi konten kreator itu bukan cuma soal followers tapi juga soal tanggung jawab sosial.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, jadi intinya teman berdua, kita gunakan kreativitas bukan hanya untuk hiburan ya, tapi juga untuk membawa dampak bagi sesama nih. Karena pada akhirnya sekecil apapun aksi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Abis ini kita lanjut ke program berikutnya, ada Sportpedia. Ada kabar apa nih dari dunia olahraga? Makanya stay tune ya di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke program berikutnya, ada Sportpedia teman Pro 2. Nah, sesaat lagi ya, kayaknya kurang lebih 10 hari lagi tuh akan ada Piala Dunia 2026. Yuk kita cek nih informasi terbaru terkait persiapan Piala Dunia 2026 apa aja ya. Kali ini ada kabar dari timnas Uruguay teman Pro 2. Pelatih Uruguay memastikan Luis Suarez tidak ikut ke Piala Dunia 2026. Ya, sayang sekali, legend ya. Penyerang veteran Uruguay Luis Suarez dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Ini setelah namanya tidak tercantum pada daftar pemain yang dibawa pelatih Marcelo Bielsa. Ini sekaligus mengakhiri harapan striker berusia 39 tahun itu untuk tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya. Pemain klub Inter Miami itu tampak menyesali keputusan pelatih asal Argentina tersebut yang mengabaikan dirinya. Nah, ini katanya ya, dia tidak akan pernah mengatakan tidak kepada tim nasional. Kalau timnas membutuhkan dia, Suarez ya, apalagi untuk Piala Dunia, dia pasti akan mau, akan datang teman berdua. Meski begitu, Suarez berharap pencoretan dirinya dari tim nasional dapat memberi ruang kepada generasi pemain yang lebih muda. Dan katanya nih, saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan dan saya sudah minta maaf untuk itu. Sebelumnya, pemain berjuluk El Pistolero itu sempat membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay. Suarez terakhir membela skuad La Caleste pada September 2024 dengan mengantongi 143 penampilan untuk timnas Uruguay teman berdua. Ya, meskipun siap kembali bermain di timnas, hubungannya dengan Bielsa tidak terlalu baik dan ini disebut sebagai salah satu faktor yang membuat peluang comeback Luis Suarez menjadi semakin kecil. Apakah Uruguay bisa berbuat banyak tanpa Luis Suarez strikernya di Piala Dunia 2026? Bisa lah ya, soalnya kan masih ada Valverde, masih ada Darwin Nunes, masih ada siapa lagi itu ya, Ugarte, Manuel Ugarte ya, backnya MU. Banyak sih, artinya ya masih kuat Uruguay.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Sudah tahu tak, suami Mak Betu itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim, otaknya masih duduk di kodai. Kenapa punya tetap ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh, yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda bukan

Ya kita balik lagi di Sportpedia teman-teman dua. Kali ini ada informasi dari timnas kita, timnas Indonesia teman-teman dua, yang sudah merilis daftar squad Garuda untuk FIFA Matchday bulan ini ya, Juni 2026 teman-teman dua. Jadi pelatih timnas Indonesia John Herman resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday bulan Juni 2026. Nah, skuad Garuda dijadwalkan menjalani dua pertandingan internasional melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Melawan Oman nanti akan berlangsung pada 5 Juni, berarti hari apa tuh? Nih, hari Senin ya. 1, 2, 3, 4, 5, hari Jumat ya. 4 hari berikutnya, timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Matchday juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA teman-teman berdua. Dan pada squad kali ini, John Herman mengombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda juga mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya. Ada siapa saja tuh? Nanti ya, aku coba lanjutin ya. Stay tune dulu. Nikmati dulu sebuah lagu dari Pascot. Bukan Pascot sih, ini dari Jenny Weigel dengan Pascot.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tionghoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Sportpedia teman berdua, tadi kita bahas daftar skuad Garuda untuk FIFA Match Day pada bulan Juni ini ya 2026. Nah, katanya ada beberapa pemain yang masih muda dipanggil oleh pelatih John Herdman teman berdua. Coba aja kita cek ya. Jadi pada skuad kali ini John Herdman mengkombinasikan pemain muda dan senior. Di posisi penjaga gawang, persaingan diperkirakan berlangsung ketat antara Emil Audero dan Martin Paes. Iya sih, Martin Paes lagi bagus-bagusnya juga tuh. Sama Emil Audero ya. Emil Audero mencatatkan clean sheet yang bagus juga tuh, 125 clean sheet dalam musim ini bersama Cremonese. Martin Paes juga jadi andalan di Ajax. Keren, keren, keren. Terus yang bermain di Liga Indonesia ada Nadio Agrawinata yang bisa jadi ini opsi tambahan di bawah Mister Gawang ya. Nah, pada sektor pertahanan, Kapten Jay Izzes harus absen karena masih menjalani pemulihan cedera. Dan gantinya ada back yang masih muda nih, Matthew Bakker. Dapat kesempatan masuk ke dalam squad senior. Pemain-pemain dengan nama besar lainnya seperti Kevin Dix, Elkan Bagot, sampai Justin Hubner juga dipanggil kembali teman berdua. Tapi Jordi Amat dan Eliano Regenders gak masuk dalam squad kali ini. Okay deh. Di lini tengah ada Joy Palupesi hadir sebagai sosok senior yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Sedangkan Raihan Hanan, Kelvin Verdong, dan Iver Jenner juga pastinya berpeluang menjadi starter teman berdua ya. Untuk strikernya siapa nih? Strikernya ada Bekam Putra dari Persib Bandung, kemudian ada Ragnar Orotmangun, Ole Romeni, Mauro Zirstra, Marcelino Ferdinand, dan Sadil Ramdhani. Wah, menarik nih. Dengan komposisi seperti ini kira-kira gimana nih permainan timnas besok?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
2: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.
6: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Balik lagi di Sportpedia teman berdua. Lanjut di informasi olahraga sepak bola aja ya. Ini ada timnas Brazil yang tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional hari ini Senin 1 Juni 2026 pagi tadi teman berdua. Pasukan Samba sukses menang telak dengan skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil. Kemenangan besar tersebut menjadi sinyal kekuatan menjelang Piala Dunia 2026. Benar. Tim Samba tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama nih teman berdua. Bahkan Brazil sudah membuka keunggulan pada menit pertama, alias 1 menit berjalan ya. Vini Junior mencetak gol teman berdua, dan gol bermula dari keberhasilan Casemiro memotong aliran bola di area pertahanan Panama. Bola kemudian jatuh ke kaki Vinicius yang langsung bergerak mencari ruang tembak, dan tanpa ragu striker Real Madrid tersebut melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti dan berbuah gol di teman berdua. Wow. 6-2, skor yang sangat mencolok ya. Apakah Brazil termasuk salah satu kandidat juara di tahun ini Piala Dunia 2026?

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja?

0: apa? Gimana Nesya?
1: Kali ini biar Nesya yang tentukan kita akan kemana.
0: Nesya, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita. Serta menemani Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Sesaat lagi akan hadir teman berdua dan kamu bisa menyaksikan itu di TVRI ya, selaku pemegang hak siarnya nih. Wah, gak sabar nih ya, kira-kira siapa yang bakal jadi juara. Wah, ini juga ada Messi, ada Ronaldo, ada Neymar juga kan. Wah, ini last dance sekali, last dance teman berdua ya. Kamu jagoannya siapa nih? Hah, kira-kira siapa yang jadi pemenang nih? Pokoknya dinikmati ya, enjoy Piala Dunianya. Oke deh, kalau gitu untuk Sportpedia kita cukupkan sampai di sini teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya, ada Pernah Hits. Kira-kira siapakah penyanyi ataupun artisnya pada Pernah Hits edisi kali ini? Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Penerit.

Ya ada Elodie pernah hits siang hari ini teman berdua. Jadi aku bakal putarin lagu-lagu hits dari Elodie ya. Dari mulai dia solo karir, terus sekarang sampai jadi salah satu vokalisnya Dewa 19 kan. Dan di awal-awal kemunculan aku paling ingat sih lagunya Elodie itu yang paling pertama kali muncul itu adalah Pergi Untuk Kembali.

0: Secara konsisten, KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Anugerah terindah yang pernah aku miliki by Elo. Tapi ini sebenarnya lagu lama nih teman berdua ya. Ini lagunya dari Sheila on Seven, tapi dinyanyikan ulang oleh Elo. Emang enak ya kalau Elo nyanyiin ulang ya. Elo ini karakter suaranya emang agak-agak rock gitu teman berdua. Bukan agak rock sih, emang rock ya. Makanya Ahmad Dhani itu ngambil Elo sebagai salah satu vokalisnya Dewa 19 karena suaranya karakternya rock dan juga range-nya mungkin kayak tinggi gitu teman-teman berdua ya.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Marcelo Tahitu lahir 20 Februari 83 dan lebih dikenal sebagai Elo. Musisi, penyanyi, pengarang lagu, produser musik dan juga vokalis salah satu band Dewa 19 sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang teman berdua. Dan banyak meraih penghargaan juga, mulai dari Anugerah Musik Indonesia untuk kategori pendatang baru terbaik pada tahun 2005 dulu ya. Terus album pop terbaik 2005, karya produksi R&B terbaik 2005, penyanyi solo rock terbaik 2016, penyanyi solo rock terbaik 2019, album rock terbaik 2021 dan album terbaik pada tahun 2021. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 Dewa 19 mengumumkan Marcelo Tahitu sebagai vokalis baru Dewa 19 setelah hengkangnya Once 11 tahun. Nah, oke. Okay. Memang enak ya lagu-lagunya dari Elo ini.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca, perangi nyamuk dengan cermat.
5: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: Mesela Tukita, masa orang besar kolos itu anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer model lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

salah satu lagu yang hits dari Elo ya, dan ini lagu terakhir untuk di Prodo Hitlist yang hari ini teman-teman berdua. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di Prodo, kok Prodo Hitlist? Iya benar-benar, salah. Untuk di pernah hits maksudnya teman-teman berdua, makasih ya yang udah dengerin lagu-lagu hitsnya Elo. Semoga kamu yang fans Elo bisa membuat suasana hati kamu makin bahagia lagi lah pokoknya di siang hari ini teman-teman berdua.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. PT Utama Karya Persero terus memantau dan memastikan kesiapan layanan di jalan tol Trans Sumatera selama periode libur panjang Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila hari ini. Volume kendaraan yang melintas di sejumlah ruas tol yang dikelola perusahaan tercatat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari normal. PLT EVP Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya, Hamdani, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif guna menjaga kelancaran arus lalu lintas selama masa libur panjang. Menurutnya, peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang menjadi perhatian utama perusahaan. Karena itu, kesiapan petugas operasional, layanan transaksi, hingga fasilitas pendukung di seluruh ruas tol terus dioptimalkan agar pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Data Utama Karya menunjukkan hampir seluruh ruas jalan trans tol Sumatera mengalami peningkatan volume kendaraan dibandingkan kondisi normal. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Program musik dan informasi teman berdua. Kali ini ada informasi dari rri.co.id. Perumdam Tirta Siak Pekanbaru terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan air perpipaan yang disediakannya. Perusahaan daerah itu menegaskan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan sudah memenuhi standar dan mampu bersaing dengan air minum dalam kemasan maupun air isi ulang. Nah, PLT Direktur Perumdam Tirta Siak Suryana Hakim mengatakan pihaknya berhasil memasang sekitar 1.400 sambungan rumah gratis melalui pendanaan dana alokasi khusus pada tahun lalu. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Untuk informasi yang lebih lengkap, bisa kamu baca kembali informasinya teman-teman di halaman rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Ya, kita masih di musik dan informasi teman Pro 2. Kali ini ada informasi lagi dari rri.co.id. Cuaca di sore hari ini cerah ya, panas. Tapi menurut BMKG Pekanbaru nih, memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Riau pada hari ini Senin 1 Juni 2026 didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan teman Pro 2. Nah, meski begitu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi menjadi terjadi di sejumlah daerah di sepanjang hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yudhistira mengatakan hujan hingga dari hujan ringan hingga sedang pada pagi hari berpotensi terjadi sebagian wilayah Kabupaten Inhu, Inhil, Siak, Pelalawan, Meranti dan Kota Pekanbaru. Iya sih tadi subuh kayaknya hujan dikit ya. Kemudian pada pagi hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Riau. Ia menjelaskan memasuki siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun sore hingga malam hari peluang hujan kembali meningkat nih teman-teman berdua di sejumlah daerah. Menurut Yudhistira kondisi cuaca serupa masih berlanjut hingga dini hari. Jadi sore hingga malam hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singi, dan Kepulauan Meranti. Jadi buat kamu yang mungkin malam ini ada acara, mungkin persiapkan ini aja ya, jas hujan kalian berdua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kami muda dan berbakat.
5: Kami penuh kreativitas.
4: Kami bersuara bukan untuk berisik, tapi berpendapat.
6: Kami produktif.
7: Dan kami bukan kaum rebahan.
8: Karena kami pemuda Indonesia.
9: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Ya teman berdua, sebelum kita lanjut lagi di musik dan informasi, kita jeda dulu, kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
0: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di musik dan informasi sore hari ini, teman berdua. Dari RRI.co.id ya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau menerima laporan dari masyarakat terkait interaksi negatif antara gajah liar dan manusia di wilayah Kabupaten Kampar. Laporan tersebut menyebutkan adanya gajah liar yang memasuki kebun milik warga nih. Kepala BBKSDA Riau Supartono mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun ke lapangan bersama masyarakat setempat untuk melakukan pengecekan, teman berdua. Nah, dari hasil pantauannya nih, petugas juga menemukan kelompok gajah liar yang berasal dari kelompok Patapahan. Lokasi keberadaan kawanan gajah tersebut berjarak sekitar 11 km dari area kebun yang terdampak nih. Menurut Supartono, saat ini kawanan gajah berada di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Syarif Kasim dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi kebun warga. Dia menjelaskan bahwa kebun yang terdampak berada di luar kawasan hutan namun termasuk dalam jalur jelajah alami gajah liar. Nah, kalau kamu mau baca infonya lebih lengkap, silakan kunjungi website rri.co.id.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya, ada Sore Ceria teman Pro 2. Nih pada ngapain nih sore-sore gini? Hari libur kan, tanggal merah ya. Wah, enak banget nih. Ngapain sih? Sore-sore gini teman Pro 2 kamu lagi nongkrong kali ya, menikmati libur tanggal merah. Mungkin besok udah harus aktivitas lagi, sudah harus ada yang kerja, ada yang kuliah. Jadi menikmati, dihabiskan waktunya sore ini sampai dengan nanti mungkin agak-agak malam dikit lah ya, menikmati momen liburnya teman Pro 2.

Beberapa orang mungkin memanfaatkan waktunya di sore hari ini dengan berolahraga, atau ada juga yang mungkin jalan-jalan. Ya, oh, ya juga ya, jalan-jalan kali ya. Kemana gitu, ke mall sih. Kalau Pekanbaru nggak ada yang destinasi yang agak-agak alam, nggak ada kan Pekanbaru. Mana? Alam Mayang. Mentang-mentang ada alamnya gitu. Kalau Alam Mayang sih kayaknya lebih tepatnya momen-momen sama keluarga lah ya. Weekend, pagi-pagi itu baru seru. Tapi kalau seru-seru gini emang enaknya sih. Kalau nggak ke apa ya, ke tempat-tempat orang berolahraga, misalnya di sekitaran taman kota, RTH, atau mungkin ya ke mall tadi, sekedar nongkrong lah di kafe, ya anak makan baru gitu kan. Nah kalau kamu lagi ngapain teman berdua, boleh nggak di share aja deh di sore ini kamu ngapain nih aktivitasnya? Ntar aku bacain.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria teman Pro 2. Lanjut lagi nih ya, untuk bahas sore-sore ini yang lagi libur ngapain enaknya. Gimana kalau healing murah meriah ya? Healing murah meriah ala anak muda nih teman Pro 2. Kemana aja ya? Kayak yang aku bilang tadi sih ya. Ya hal Pekanbaru mah ke mall lah ya. Atau nongkrong kafe. Sekarang banyak banget sih kafe di Pekanbaru ya. Dan tempatnya juga berlomba-lomba memberikan tempat yang enak, yang punya spot foto bagus gitu, Instagramable lah kalau kata orang sekarang mah teman berdua ya. Nah, mungkin salah satu yang bisa kamu lakukan di sore hari ini adalah ya itu, nongkrong di kafe bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol yang seru gitu ya, sambil menikmati secangkir kopi. Tapi kalau jam segini minum kopi, apakah gak bikin susah tidur nanti malam ya? Tergantung sih. Kalau orang yang tahan ya kayaknya gak ngaruh sih teman-teman ya. Karena aku punya teman yang walaupun minum kopi jam 7 malam, jam 10 tetap aja dia tertidur gitu. Gak ngaruh. Mungkin kadar kafeinnya kali ya. Atau tergantung jenis kopinya kali mungkin. Maksudnya kalau kopinya memang kuat gitu, strong ya, bikin susah tidur. Kalau kamu sendiri gimana nih teman berdua? Kalau lagi nongkrong di sore hari gini apa tetap kopi nih yang dicari? Atau mungkin ya minuman-minuman seger aja gitu ya, yang soft drinknya atau smoothie-smoothie-nya gitu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: spekulasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Ngomong-ngomong soal healing yang murah menurut dua ya, banyak banget cara healing yang nggak butuh biaya besar nih, bahkan bisa kamu lakukan setiap hari ya. Misalnya nih jalan santai sore, kamu cukup keluar rumah, menikmati udara segar, lihat sekitar. Kadang hal sederhana seperti itu bikin pikiran jadi lebih ringan teman berdua. Atau mungkin bisa mendengarkan musik favorit kamu, lagu yang mungkin bisa kamu request di Pro2 Pekanbaru ya kan. Jadi lagu-lagu yang kamu suka itu bisa juga jadi jalan healing teman Pro2, biar kamu lebih fresh lagi.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng

Jadi kita balik lagi di sore ceria teman Pro 2. Aku ada beberapa tips nih biar healing kamu makin maksimal tanpa harus mahal ya. Yang pertama, kamu bisa membatasi penggunaan media sosial. Kadang justru sering-sering lihat medsos itu bikin kita overthinking teman Pro 2. Kemudian kamu harus fokus ke diri sendiri. Gak perlu ikut-ikutan tren kalau itu gak bikin kamu nyaman ya. Terus kamu atur waktu istirahat teman Pro 2. Tidur cukup itu healing paling basic tapi sering dilupakan. Berikutnya, nikmati momen kecil ya. Seperti mungkin minum kopi tadi ya, ngobrol atau sekedar duduk santai nongkrong bareng teman gitu. Dan berikutnya adalah yang paling penting, bersyukur. Iya dong, bersyukur. Hal sederhana tapi bikin hati lebih tenang. Ya, nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman Pro 2 ya. Lanjut di Ngobras. Ngobrol asyik. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
1: we got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFEST 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
3: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
2: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

98,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di ngobrol asyik dengan teman Pro 2 ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang jujur aja deh, ini agak aneh tapi kayaknya semua orang pasti pernah mengalaminya nih ya. Kebiasaan aneh tapi umum. Pernah gak kamu buka kulkas berkali-kali padahal tahu isinya itu-itu aja? Atau pura-pura sibuk saat ada orang yang lewat atau orang yang kamu kenal? Nah, ternyata ya kamu gak sendirian teman berdua. Banyak banget kan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dilakukan tanpa sadar. Aneh, tapi ternyata banyak yang sama nih. Apa aja itu? Stay tune ya di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa teman berdua. Kita masih di ngobras nih ya. Lanjutin lagi bahas kebiasaan-kebiasaan aneh tapi sering banget terjadi teman berdua. Pernahkah kamu ngecek handphone padahal enggak ada notifikasi? Ini kadang-kadang kalau orang yang lagi apa ya, lagi gugup gitu kan, sering bolak-balik cek handphone padahal enggak ada apa-apa gitu teman berdua ya. Dan kamu pasti pernah mengalami itu kan? Terus atau kamu pernah enggak mengalami niat tidur cepat tapi malah scroll medsos berjam-jam, yang awalnya niatnya 5 menit lagi berubah jadi 1 jam, 2 jam, bahkan sampai tengah malam tuh. Kalau aku sering sih pengen cepat tidur tapi gara-gara buka medsos malah keterusan gak terasa, bahkan kadang sambil main game gitu ya gak terasa udah jam 11-an. Wah, kayaknya semua orang ngalamin itulah ya. Atau kamu pernah gak jalan bolak-balik sambil mikir sesuatu? Nah ini kayaknya pernah nih ya, mundar-mandir sambil mikir apa gitu, sambil mencoba mecahan masalah gitu. Wih, enak banget. Emang ada ya sambil mecahan masalah kayak film-film zaman dulu, film detektif gitu kan, mundar-mandir mikirin gimana cara mecahin masalahnya ini. Banyak hal-hal ataupun kebiasaan-kebiasaan aneh yang sering banget terjadi teman berdua. Hal-hal yang random gitu ya, tapi sering juga terjadi di sehari-hari nih. Termasuk yang tadi ya, buka tutup kulkas padahal udah tahu isinya itu aja teman berdua. Nah kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu ada kebiasaan lainnya? Kebiasaan yang sebenarnya ngapain aku gitu ya? Padahal nggak ada tujuan apa-apa gitu. Pernah nggak? Ada nggak? Selain yang aku kasih contoh tadi, ada yang buka tutup kulkas, ada yang bolak-balik ngecek handphone padahal nggak ada notifikasi, atau ada yang lain nggak nih? Atau mungkin senyum-senyum sendiri baca chat yang udah lama? Ayo, berarti masih ada rasa tuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Ya, teman berdua, ternyata kebiasaan aneh tadi itu sebenarnya normal loh. Kenapa bisa terjadi? Karena otak kita itu suka mengulang hal yang terasa familiar nih, teman berdua. Maksudnya gimana tuh? Mungkin karena sudah kebiasaannya, jadi otak kita melakukan hal yang sama. Atau karena kita butuh distraksi ringan dari aktivitas. Contohnya nih, scrolling lama atau buka kulkas itu bisa jadi bentuk istirahat kecil buat otak.
1: Oh gitu.
0: Tapi tetap ya, jangan sampai kebiasaan ini berlebihan dan mengganggu aktivitas utama teman berdua. Yang penting adalah kita bisa ketawa dan sadar diri. Gak perlu terlalu keras sama diri sendiri teman berdua, karena kadang hal kecil dan konyol itulah justru bikin hidup lebih ringan rasanya. Oke deh, sampai di sini aku menemani kamu teman berdua. Udah selesai nih. Udah waktunya aku pamit undur diri ya. Udah hampir jam 6 sore. Nanti abis ini kamu ditemani sama Gibran teman berdua di Jaga Malam. Makasih yang udah bergabung sejak tadi ya. Dan selamat beristirahat. Selamat menikmati libur kamu. Selamat untuk beraktivitas besok. Karena sekarang libur, jadi mati aja dulu teman berdua ya. Serahlah, kamu mau melanjutkan aktivitas kamu seperti apa, terserah. Mau lanjut nongkrong, silakan. Mau langsung pulang istirahat karena habis aktivitas, silakan. Makasih ya, udah bareng-bareng sejak tadi. Sampai ngomongnya apa gitu ya. Sampai jumpa lagi teman berdua. Enjoy, bye-bye.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Kamu. Kabar musik.

Halo, welcome back FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Hello, teman Pro 2, we are meet again teman Pro 2. Di sore ceria kali ini, di hari Senin yang di hari dimana mungkin kamu pada arus balik kali teman Pro 2 ya. Habis liburan kemarin nih, karena besok udah mulai mungkin masuk kerja teman Pro 2. Balik lagi bareng aku ya, Gibran Wahyu teman Pro 2. Di hari Senin sore ceria ini teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ada di Pro 2 Unique teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi melakukan perjalanan teman Pro 2, mungkin yang lagi masih di jalan teman Pro 2, aku ucapin hati-hati, semoga perjalanan kamu lancar dan juga semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang udah sampai rumah, yang udah prepare nih buat hari esok, semangat teman Pro 2, karena ya namanya abis liburan gitu ya, biasanya badan tuh langsung shock dan juga ngerasa males gitu buat masuk kerja lagi kali ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, harus tetap dijalanin, juga harus semangat. Kalau gitu keep stay tune di Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Pro 2 Unik Teman Pro 2 masih di Pro 2 Unik yang kita bakalan ngebahas salah satu informasi unik Teman Pro 2 seputar hewan nih Teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin ikan yang paling serem di dunia, banyak mungkin orang itu langsung kepikiran hiu kali ya. Tapi ternyata Teman Pro 2 ada penghuni sungai Amazon yang ukurannya jauh lebih kecil, tapi punya kemampuan yang bikin ilmuwan itu kayak geleng-geleng kepala Teman Pro 2. Namanya Black Piranha. Nah, selama ini tuh piranha mungkin sering digambarin sebagai monster air tawar di film-film nih Teman Pro 2 ya. Padahal, fakta ilmiahnya justru lebih menarik Teman Pro 2. Salah satu keunikan Black Piranha adalah kekuatan gigitannya yang luar biasa. Nah, penelitian ini juga nunjukin ya Teman Pro 2 kalau ikan ini tuh punya salah satu gigitan terkuat di antara ikan air tawar predator. Dengan panjang tubuh yang rata-rata cuma sekitar 30-40 cm Teman Pro 2, cuma sepanjang penggaris nih, bisa dibilang ya. Black Piranha mampu ngasilin tekanan gigitan yang sangat besar banget ya untuk ukuran tubuhnya. Bahkan, beberapa peneliti nyebut rasio kekuatan gigitannya bisa dibandingin sama predator-predator raksasa yang hidup jutaan tahun lalu, Teman Pro 2. Wow, nggak heran ya kalau Black Piranha ini ya dikenal sebagai salah satu pemburu paling tangguh di ekosistem sungai Amazon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Iya.

Karno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Masih ngomongin fakta unik dari Black Piranha nih Tomo Pro 2. Dan menurut penelitian, ikan predator dari sungai Amazon ini katanya bisa ngasilin suara di dalam air. Jadi kayak ngomong dalam air gitu Tomo Pro 2, yang gunain otot di sekitar gelembung renangnya. Dan suaranya tuh disebut mirip kayak gonggongan pendek atau getaran kasar. Nah biasanya sih suara kayak gitu ya digunain pas Black Piranha ini ngerasa kerancem gitu, terancem, atau lagi mempertahankan wilayahnya dari ikan lain. Dan mereka lagi Tomo Pro 2, pola suara yang dikeluarin tuh bisa berbeda-beda tergantung situasi yang sedang dihadapin nih katanya. Temuan ini bikin para ilmuwan nyadarin kalau kehidupan ikan-ikan ternyata jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita bayangin Tomo Pro 2. Mereka tuh nggak cuman ngandelin kekuatan fisik ya, tapi juga punya cara masing-masing buat komunikasi untuk bertahan hidup.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

Tomorrow 2, itu tadi kita udah ngebahas fakta unik dari Black Piranha Tomorrow 2 yang cukup unik. Unik Tomorrow 2 ya, mulai dari gigitannya yang memang super duper kuat untuk seukuran ikan air tawar, dan juga ternyata dia juga punya suara ya Tomorrow 2 di dalam air untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau gitu Tomorrow 2, kita close dulu ya untuk Pro 2 unik kali ini, tapi jangan kemana-mana karena abis ini jam 7 ya bakalan ada musik dan informasi buat kamu Tomorrow 2. Kalau gitu keep stay tune aja terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: 101.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya, Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, arus kendaraan di jalan tol Trans Sumatera atau JTTS masih menunjukkan tren peningkatan pada penghujung libur panjang atau Idul Adha, Waisak, dan juga hari lahir Pancasila. PT Utama Karya Persero mencatat sebanyak 148.807 kendaraan melintas di ruas tol yang dikelolanya pada Minggu 31 Mei 2026 atau meningkat sekitar 31,25% dibandingkan kondisi normal. Peningkatan trafik terjadi hampir di seluruh ruas JTTS termasuk sejumlah ruas di Provinsi Riau yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat selama masa libur panjang.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi Riau meminta bahwa seluruh sekolah yang terbukti melakukan kelebihan bayar seragam sekolah kepada siswa wajib segera mengembalikan. Hal itu ditegaskan Kepala Disdik Provinsi Riau Erisman Yahya menanggapi adanya 31 sekolah SMA negeri di Riau yang melakukan markup uang seragam sekolah siswa. Penegasan tersebut juga sebagai tindak lanjut atas arahan PLT Gubernur Riau serta rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Riau terkait hasil audit di sejumlah sekolah.
0: Info Pro 2.
1: Masyarakat Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atas pembangunan dan jalan penghubung desa yang kini mulai dilakukan pengaspalan. Di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Rohul tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui rekonstruksi jalan kota tengah Kepenuhan Baru yang saat ini tengah dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Rohul. Proyek rekonstruksi jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar 2,964 miliar rupiah dan dikerjakan oleh PT Karya Nyata Jaya Raya. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

8,4 FM Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku di sini di Jaga Malam Teman Pro 2 yang buat bakalan nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di hari Senin 1 Juni 2026 Teman Pro 2. Buat kamu yang bakalan malam ini stay ya. Bakalan seru malam ini Teman Pro 2 karena nanti kita juga bakalan ada narasumber Teman Pro 2 dari obrolan komunitas di jam 8 nanti. Tapi untuk sekarang kita biasanya ada MLZ Teman Pro 2, bakalan hari ini diganti dulu Teman Pro 2 ya untuk musik dan informasi karena kayaknya artisnya lagi pada balik mudik Teman Pro 2 ya. Kalau gitu Teman Pro 2 nanti bakalan ada informasi seputar musik juga buat kamu, makanya tungguin terus aja di Pro 2 Pekan Baru Teman Terbaik Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
4: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Teman Pro 2, ada kabar seru dari dunia musik. Teman Pro 2, festival musik terbesar di Indonesia, Java Jazz Festival 2026 resmi nutup kerangkaian acaranya sama suasana yang meriah banget. Dan mariknya lagi Teman Pro 2, salah satu penampilan yang paling ditunggu penonton nih justru datang dari band legendaris Indonesia, Slang. Teman Pro 2, ribuan penonton nih pasti memadatin area festival untuk nyaksiin aksi kakak dan juga kawan-kawan yang tampil dengan nuansa beda di panggung Java Jazz. Gak cuman Slang Teman Pro 2, festival yang tahun ini tuh memasukin penyelenggara ke-21 ya, juga ngehadirin banyak musisi keren nih. Ada Daniel Caesar dari Kanada yang tampil sebagai special show penutup. Terus ada Malik The Essential Teman Pro 2, ada Ardito Pramono juga, ada Yura Yunita, Adikara sampai Yunisara. Yang bikin Java aja selalu spesial adalah kemampuannya Teman Pro 2 untuk nyatuin berbagai genre dan juga generasi dalam satu panggung, dari jazz, pop, R&B sampai musik alternatif. Semuanya bisa dinikmati dalam satu festival Teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang ngikutin kemarin Teman Pro 2, pasti seru banget

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
5: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
6: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
7: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang suka lagu-lagu galau atau Mompro 2, reflektif tapi tetap hangat nih buat didengerin ya, Mompro 2, warm gitu ya. Ada kabar baru dari penyanyi yang satu ini, Mompro 2, yang pastinya kamu juga udah tahu. Itgy Tough, Mompro 2, resmi rilis album penuh keduanya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Dan album ini isinya 12 lagu yang gabungin warna pop khas Itgy Tough dengan sentuhan musik country yang terasa seger nih, Mompro 2. Dan menariknya lagi, seluruh lagu di album ini terinspirasi dari perjalanan emosional pas menghadapi fase baru dalam hidup, termasuk pengalaman jatuh cinta, belajar memahami perbedaan, sampai nerima tantangan yang datang silih berganti, katanya teman Pro 2. Cih lah teman Pro 2 ya. Proses pengerjaan album ini makan waktu lebih dari 1 tahun katanya teman Pro 2, dan juga hadirin

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Tumompro 2, tadi kita udah ngebahas ya musik dan informasi Tumompro 2. Beberapa informasi buat kamu ya seputar musik tentunya Tumompro 2. Dan tapi harus kita close dulu Tumompro 2 buat malam ini. Tapi jangan kemana-mana lagi Tumompro 2, karena di jam 8 nih nanti kita bakalan ada di obrolan komunitas. Dan juga seru banget buat kamu. Ada narasumber-narasumber yang hebat Tumompro 2, yang pastinya bakal menginspirasi buat kamu Tumompro 2. Kalau gitu keep stay tune aja di Pro 2, Pekanbaru teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Lepas-lepas ke Mamat FM Pro 2, bukan baru teman terbaik kamu. Oleh cuma Pro 2, you're in the game, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Ini spesial di program hari Senin malam teman Pro 2 di 1 Juni 2026. Ada rotasi obrolan seputar obrolan komunitas maksudnya teman Pro 2, maaf ya salah. Obrolan komunitas teman Pro 2 bareng komunitas POC nih teman Pro 2. Bareng narasumber-narasumber yang juga hebat dan juga inspiratif buat kamu ya pastinya. Dan kalau kamu yang udah ikutin follow media sosial kita teman Pro 2 pastinya tahu dong malam ini kita bakalan kumpul sama siapa. Kita kenalin aja satu-satu teman Pro 2. Ini dia narasumber kita. Halo Bapak. Nah, halo. Ini dia. Oke. Okay. Iya. Malu-malu Pak, enggak apa-apa. Halo-halo aja santai. Oke. Okay. Teman Pro 2, kali ini kita ada tema ya POC Indonesia Komunikasi Digital Tanpa Batas teman Pro 2. Dan udah hadir bareng kita di sini ada 3 narasumber yang luar biasa teman Pro 2. Ada yang pertama dari sebelah kanan teman Pro 2 ya, ada Bapak Davinci ya sebagai Ketua POC Indonesia DPD Riau. Dan yang kedua teman Pro 2 seharusnya ada Bapak Alfian tapi karena lagi berhalangan hadir tadi Pak ya. Jadi digantikan dengan Bapak
1: Andi.
0: Bapak Andi sebagai technical support.
1: Technical support ya.
0: Oke. Terus yang terakhir teman Pro 2 yang paling kiri ada Bapak Iqbal Muhammad Ridho ya sebagai Sekretaris POC Indonesia DPD Riau teman Pro 2. Oke, nih teman Pro 2, ya nanti malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya seputar komunitas ini teman Pro 2 yang pastinya bakalan seru banget teman Pro 2. Kalau gitu, say hi dulu nggak sih teman Pro 2? Ya halo Bapak.
2: Halo.
0: dari ketua dulu dari paling kanan ya, Bapak Davinci ya.
2: Iya, siap.
0: Oke, halo Pak, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Oke, berarti stay memang di Pekanbaru gitu Pak ya sekarang?
2: Iya,
0: ya?
2: Saya di Pekanbaru.
0: Pekanbaru, di mananya tuh Pak? Oh, boleh tahu?
2: Di Bukit Barisan.
0: Bukit Barisan di Harapan Raya. Iya. Bapak, oke, Bapak siapa tadi?
1: Pak Andi ya.
0: Pak Andi ya.
1: Oh, iya, lama,
0: Pak. Pak Andi di Pekanbaru juga.
1: Pekanbaru ya.
0: Di bagian mana tuh Pak?
1: Di Rumbai kita.
0: Rumbai. Iya, oh sama iya. Dengan Bu
1: Endang. Ya,
0: Bu Endang.
1: Iya. Sama.
0: Dekat dong tadi. Jalannya bareng berarti enggak? Oke, okay, Pak Iqbal dari mana asalnya Pak? Dari Pekanbaru juga.
3: Sama dari Rumbai.
0: Rumbai juga. Wow. Iya. Pekanbaru ya semuanya. Pekanbaru Rumbai ya khususnya tempatnya. Oke. Okay. Teman Pro 2, kali ini kita ada topik nih POC Indonesia ya, komunitas. Berarti ya kita bakal bahas lebih lanjut POC ini komunitas atau sekedar tema yang bakal kita angkat aja Teman Pro 2. Mungkin sebelum kita masuk Teman Pro 2 ke pembahasannya lebih jauh ya, mungkin boleh dong diperkenalin dulu POC ini Pak. POC Indonesia ya, dan juga bagaimana awal mula hadirnya di Riau. Boleh dari siapa dulu? Dari Bapak Davinci boleh, silakan.
2: Iya baik, terima kasih ya, yeah. Mas. Apa namanya, POC Indonesia itu merupakan komunitas komunikasi ya. Komunikasi digital berbasis PTT on Cellular. Nah itu dia,
0: okay.
2: PTT on Cellular itu POC, disingkat di POC ya.
0: Oh singkatan Pak ya.
2: Iya, sebenarnya ini sistem komunikasi atau teknologi radio modern yang menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasinya gitu. Ya. Berbeda dengan HT, kalau HT konvensional yang kita tahu ya, kan menggunakan radio frekuensi sebagai media komunikasinya kan.
0: Yeah.
2: Tapi kalau POC kita menggunakan media internet atau data ya, data.
0: Oke. Jadi mirip-mirip kayak radio lah Pak ya, tapi pakai internet gitu ya.
2: Iya. Kan komunikasi ya, untuk komunikasi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ini sebenarnya teknologi yang terbaru ya untuk komunikasi gitu, untuk radio komunikasi.
0: Iya. Jadi salah satu apa ya? Seperti inovasi juga apa ya?
2: Betul. Ya. Berkembang. Ini kan teknologi itu berkembang.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi kalau dulu kita pakai radio frekuensi
0: yang
2: mungkin ada batasan ya, jarak tergantung bandnya juga, tapi kalau POC ini ini nggak ada batasnya selama device-nya ada data, ada internet kita bisa komunikasi gitu.
0: Okay.
2: Jadi nggak ada batas mau di manapun, di belahan dunia manapun, kalau selama ada internet device-nya kita bisa komunikasi gitu. Dan POC tadi, PTT on Cellular tadi itu maksudnya ya teknologinya sama kayak HT, jadi tinggal pencet langsung ngomong gitu.
0: Oh ya. Tapi lewat HP gitu Pak ya.
2: Tidak harus lihat HP. Ya.
0: Tidak harus lihat HP. Nah,
2: tapi memang selama ini sekarang ini kan HP itu justru
0: dibawa kemana-mana terus. Gitu,
2: iya kan. Ya. Nah, di, itu kelebihan selfie, kelebihan aplikasi kita POC itu bisa diinstal di HP kan.
0: Oh. Gitu. Oke.
2: Okay. Nah, jadi rata-rata tuh sekarang kan radio juga banyak yang berbasis Android streaming, operating system gitu ya. Nah, jadi aplikasi kita bisa diinstal di Android, makanya dia bisa di HP atau bisa di HT yang sudah ada teknologi POC-nya gitu.
0: Oke. Jadi sebagai salah satu inovasi atau Mompro 2 ya.
2: Ya.
0: Berarti
2: ya.
0: Memang dari manapun bisa Pak ya, asal ada aplikasi itu ya.
2: Selama ada
0: internet.
2: Internet.
0: Oke. Okay, itu kuncinya atau Mompro 2. Dan kalau bisa dijelaskan Pak, kira-kira apa sih kelebihannya Pak dari menggunakan POC ini tadi Pak, dibandingkan menggunakan, kan lebih sekarang kan untuk berkomunikasi ya, masyarakat sepertinya lebih familiar sama yang namanya media sosial. Nah, kira-kira apa nilai plusnya lah gitu.
2: Kalau saya lihat zaman sekarang ya, siapa sih yang nggak pegang HP, tidak pegang, tidak ada datanya, tidak ada internetnya kan gitu. Ya. Nah ini sesuai dengan apa namanya misi kita ke depan, kita pengen generasi muda, regenerasi ya.
0: Nah,
2: kalau kita lihat tuh teknologi apa namanya radio komunikasi yang konvensional itu kan rata-rata penggunanya udah mulai berumur ya.
0: Iya betul.
2: Bukan tidak ada yang generasi Z ya, tapi tapi sudah lebih dominan oleh orang-orang yang sudah berumur gitu. Nah, ini kita maunya regenerasi karena teknologi, anak-anak muda kan hobi dengan teknologi ya, suka dengan teknologi.
0: Iya, betul.
2: Nah, inilah salah satu kelebihannya gitu. Anak-anak muda tidak harus repot-repot lagi sekarang untuk komunikasi gitu. Bisa langsung menggunakan HP aja gitu.
0: Oke. Menarik tuh Mompro 2 ya. Jadi nggak jauh beda sama media sosial yang kita pakai. Mungkin ini ya punya nilai lebihnya Pak. Kalau selain selain berarti sistemnya itu berbicara gitu Pak ya, lewat audio.
2: Komunikasi iya, audio.
0: Audio.
2: Iya.
0: Kalau untuk chattingan gitu bisa juga Pak?
2: Enggak, ini kan memang komunikasi khusus, ya. Ngobrol gitu.
0: Pure audio gitu ya.
2: Kita bicara komunikasi kan. Kalau yang radio konvensional kan juga komunikasi.
0: Yeah.
2: Sama aja sistemnya dipencet.
0: Okay.
2: Ngomong gitu. Mm-hmm. Itulah tadi yang teknologi petiti kan. Mm-hmm. Nah, kalau ini kan petiti on cellular. Jadi pakai media data atau media internet gitu.
0: Okay.
2: Nah, sehingga dia lebih modern ya kalau saya pikir sih.
0: Yeah.
2: Dan anak-anak muda juga udah lebih familiar dengan teknologi seperti ini gitu kan. Makanya ini salah satunya kita akan pengennya sih regenerasi ya, generasi muda kita lebih mengenal dunia komunikasi gitu sebelum melangkah ke radio konvensional mungkin seperti itu.
0: Oke. Dan awal mulanya nih Pak untuk ditemukan ya, atau awal mula dikembangkannya nih POC di Indonesia itu secara nasional sampai punya kepengurusan resmi sendiri di Provinsi Riau itu gimana Pak?
2: Kalau Provinsi Riau kita baru terbentuk ya.
0: Tanggal
2: 23 kemarin resminya. Sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sudah ada pejabat sementara di Riau. Tapi kan belum resmi. Nah, tanggal 23 kemarin kita adakan kopdar istilahnya. Kopdarat, ketemu sesama member atau anggota dari POC Indonesia yang di Riau. Nah, itu kita adakan pemilihan kepengurusan, deklarasi pengurus namanya. Ya, nah itulah kemarin kebetulan saya yang dipilih ya. Secara aklamasi nggak ada nggak ada lagi calon yang lain. Nah, itulah sejak tanggal 23 kemarin kita resmi dan sudah ada SK ya sekarangnya sudah diresmikan oleh pengurus nasional.
0: Iya. Oke. Okay. Itu kalau untuk Riau sendiri anggotanya ada berapa orang itu, Pak?
2: Oh, ini terakhir ini sejak kita deklarasi kemarin itu naik sampai
1: 60-an, sekitar 60-an. Dan
2: lebih,
1: ada 60 lebih.
2: Udah hampir 70-an sekarang.
1: Iya.
2: Oh, jadi 70. Sejak tahun 23 itu kayaknya rame banget karena agak viral juga kemarin tuh. Ceritanya di mana-mana kan.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi keren. Lumayan sudah hampir 70 members 70. Ya, yang aktif dan tidak aktif.
0: Belum sebulan bahkan itu Pak ya.
1: belum sebulan. Ya. Tanggal 23 kemarin masih.
0: Iya, 23. Ya,
2: masih banyak sih karena ini kan teknologi ya.
0: Iya.
2: Dan pendaftarnya itu kan masih banyak dari kawan-kawan yang memang hobi komunikasi dari radio konvensional.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi masih ada yang senior-senior lah ya. Dan yang senior-senior ini kan agak sedikit kurang di teknologi ya. Nah, ini ada kelabakan juga, makanya sini ada hadir kita buat ada dua orang IT untuk membantu kawan-kawan yang ingin mendaftar yang kesulitan di bidang pendaftaran gitu. Ada Om Andi technical support itu kan maksudnya.
0: Nanti kita bahas lebih lanjut Om Andi ya.
1: Siap.
0: Oke, dan untuk latar belakangnya sih Pak, awal mula kayak apa sih yang membuat POC ini akhirnya terbentuk? Apa sih yang melatar belakanginya gitu Pak? Tujuannya lah gitu.
2: Sebenarnya pengen regenerasi aja ya. Kalau kita lihat teknologi ini sayang ya tidak dimanfaatkan ya. Kalau radio konvensional kan melalui radio frekuensi dan ini agak sedikit ribet, perlu ada antena, setting dan
0: setting-setting gitu ya.
2: Agak ribet ya.
0: Jadi sinyalnya pun agak susah kadang kan ya.
2: Ya ada ilmunya lah ya, ada apa namanya? Ilmu tentang ilmu pengetahuan tentang antena, tentang radio, sampai ke setupnya itu agak sedikit ribet. Nah, ini dengan teknologi yang modern ini untuk komunikasi ini tidak perlu terlalu ribet lagi ya. Jadi di siapa yang tidak punya HP tinggal install aplikasinya selesai gitu. Sudah bisa komunikasi gitu. Okay. Nah, komunikasi ini kan memang sangat-sangat dibutuhkan ya. Kalau saya lihat baik kita untuk bersosialisasi ataupun mungkin bisa di bisnis juga kayak UMKM
0: betul.
2: Atau pemerintahan juga bisa ya, di kepolisian atau di bagian hankam ya, keamanan itu juga bisa gitu. Atau perusahaan bahkan gitu. Ya, ini semua bisa dimanfaatkan teknologi seperti ini. Dan dia kalau berbeda dengan radio konvensional itu kan perlu izin segala macam.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini enggak perlu izin, kita tinggal install aplikasi.
0: Tinggal install aja.
2: Ada device-nya, ada koneksinya, selesai. Dia tinggal bisa dipergunakan gitu. Misalnya kita komunikasi ini antar RRI secara nasional itu bisa pakai radio POC. gitu ya. Yeah. Jadi enggak ribet lagi kan, tinggal pencet langsung ngomong gitu. Udah live aja kan gitu.
0: Oke. Menarik Pak ya. Apa ya? Kan sekarang tuh pastinya banyak ya Pak jenis aplikasi dari media sosial, live streaming, apa ya? Yang lebih familiar lah mungkin ya untuk anak muda generasi baru kita saat ini pastinya Pak ya. Kenapa POC ini ya awal mula terbentuknya tuh kayaknya masih terdengar relevan Pak untuk generasi yang saat ini Pak? Alasannya?
2: Saya pikir untuk kecepatan atau ketepatan komunikasi ya. Saya pikir komunikasi melalui radio itu masih sangat relevan. Misalnya kalau kita menggunakan, anggap saja WhatsApp lah ya. Nah, itu kan sudah bisa juga saling berkirim pesan gitu. Tapi kan ada juga orang yang tidak bukan tidak paham. Jadi ketika pesan voice note kita kirimkan, orang tunda dulu, nanti aja deh.
0: Ketimbun gitu.
2: Nanti aja. Gitu, 2-3 jam baru dibaca gitu kan, baru didengerin gitu, baru balas kan. Kalau ini kan live langsung. Gitu. Jadi saya ngomong, saya pencet petitinya, terdengar langsung di radio yang di channel yang sama itu terdengar semua gitu. Jadi bisa langsung saling komunikasi aja gitu. Intinya ini masih sangat relevan ya untuk ketepatan waktu di bagian komunikasi.
0: Iya. Dan juga lebih praktis Pak ya, mungkin ya bisa dibilang ya.
2: Iya praktis. Praktis. Lebih tepatnya praktis. Ya. Praktis untuk ketepatan waktu lah ya.
0: Oke. Kita mungkin langsung aja nih ke teknisnya nih untuk Om Andi ya.
1: Siap.
0: Boleh dijelasin dong Om ya, Om, Bang, Pak ini. Mana yang lebih enak?
1: Mana yang lebih enak aja?
0: Oke, Om aja deh.
1: Ya,
0: Om Andi ya, boleh dong dijelasin ya secara sederhana aja deh. Sebenarnya gimana sih cara kerja teknologi dari POC ini tadi, Pak?
1: Oke. Dengan Mas siapa? Maaf.
0: Mas Gibran.
1: Siapa?
0: Gibran.
1: Gibran, Mas Gibran. Mas Gibran apa? Gen Z ya?
0: Bisa dibilang itu.
1: Oh, bisa dibilang. Oke, siap.
0: Iya.
1: Boleh, sebelumnya Mas Gibran udah kenal dengan radio?
0: Udah.
1: Suka radio ini, komunikasi? Bukan radio ini ya, radio.
3: Ini broadcast
1: siaran ya. Ini kalau ini broadcast kan. Kan satu arah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini radio dua arah, two way. Pernah?
0: Pernah dong, pasti dengar gitu kayak cuman sekedar denger dan juga pernah coba dulu sih
1: pernah. Oh, pernah coba.
0: Pernah coba.
1: Pernah coba berkomunikasi
0: gitu. Iya, pakai HT juga pernah.
1: Dulu. HT pernah. Oh, iya ya, berarti udah familiar ya dengan HT.
0: Iya.
1: Oke. Kita bahas apa tadi pertanyaannya, maaf?
0: Cara kerja teknologi POC. Ini.
1: Oh, cara kerja POC. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau di HT, di HT konvensional itu dia punya transmitter sendiri, pemancar sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi jangkauannya terbatas.
0: Terbatas.
1: Iya. Kalau di POC kurang lebih sama dengan radio two way communication yang analog tadi. Tapi ini basisnya data, internet.
0: Oh, internet.
1: Nah, okay. jadi cara kerjanya gitu. Kita nggak perlu antena, bikin antena. Kita perlu cuman data aja. Pakai data. Jadi antenanya ya numpang di internet. BTS, BTS.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Internet selama ada internet lah itu.
1: Betul.
0: Kayaknya.
1: Jadi cara kerjanya seperti itu. Dan POC ini sebetulnya aplikasinya dibuat oleh yang ada pembuatnya dari kepengurusan POC juga.
2: Programmer lokal ya.
1: Programmer lokal, ya. Jadilah dia POC Indonesia nama aplikasinya.
0: Oke. Okay.
1: Dan dia nempelnya ke operating systemnya ke Android.
0: Android.
1: Iya.
0: Kalau iOS masih bisa.
1: iOS saat ini
2: masih akan dikembangkan.
1: Masih akan dikembangkan juga ke Linux juga kabarnya okay, akan dikembangkan.
0: Oh,
1: dikembangkan. Saat ini masih hanya di Android aja.
0: Masih di Android.
1: Iya. Jadi makanya kita nggak perlu juga radio HT-nya, HT POC-nya. Radionya sekarang ada pengembangan ya kan kalau dulu kan konvensional. Kalau sekarang ada radio itu dibuat ada operating systemnya Android di situ.
0: Yeah.
1: Nah, terus diinstalkan aplikasi POC Indonesia tadi.
0: Yeah.
1: Nah, itu di situ ini baru bisa aplikasinya itu berjalan di Androidnya.
0: Okay.
1: Jadi nggak perlu di Androidnya juga di POC radio nggak ada pun radio POC. Aplikasi POC Indonesianya juga bisa diinstalkan di HP.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Jadi ya. Berarti gratis dong Maya?
1: Gitu. Gratis memang. Nah, kita gratis, cuman ya. Perlu data aja. Ada ya siapa sih yang nggak ada datanya sih sekarang ya, di handphone kan ada datanya kan. Tinggal install aplikasi POC Indonesia. Jadi udah bisa. Kita begini. Apa sih bedanya dengan WhatsApp gitu ya? Kan sama media komunikasi juga. Tapi kalau di aplikasi POC kita nilai efektivitas komunikasinya. Karena kita satu pencet, satu pencet aja. Semua orang yang ada di channel itu sudah mendengar. Jadi komunikasinya efektivitas komunikasinya yang kita ambil di sini. Gitu. Okay. Sama kayak radio konvensional kan banyak dipergunakan di ya kayak security lah gitu. Security di apa di mall gitu. Satu kali pencet kan semua security dengar. Nah, begitu juga keefektivitasan di POC ini juga begitu.
0: Oh, berarti kita tuh bisa bikin kayak channel sendiri gitu.
1: Iya, betul. Ada channel-channelnya memang. Okay, sudah ada. Di POC ini sudah ada channel-channelnya dibikinkan. Dan saat ini masih channel-channelnya itu masih dari berdasarkan provinsi. Provinsi-provinsi. Setiap provinsi ada channelnya. Okay. Makanya kita di kemarin di Provinsi Riau, ada channel Riau. Nah, makanya kita bikin kepengurusan
0: di Riau.
1: Iya, di Riau.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Kalau
1: Mas Gibran.
0: Kalau kita sendiri yang bikin channel gitu kira-kira bisa enggak pakai ya? Misal untuk internal dalam satu kantor gitu, kita bikin channel untuk kantor itu aja.
2: Bisa jadi, banget.
1: Bisa juga. Nanti kita daftarkan ya. Kita daftarkan gitu. ke pengurusan pusat, minta dibuatkan channel tersendiri khusus untuk komunitas kita aja dengan syarat dan ketentuan juga sih ada sih gitu. Syarat dan ketentuannya.
0: Jadi bisa private juga gitu.
1: Bisa private.
0: Bisa private.
1: Okay.
0: Bisa private, bisa umum juga gitu.
1: Iya, betul. Betul Mas Gibran. Ya.
0: Oke. Kira-kira kendala apa aja sih kira-kira Om Andi tadi ya yang biasanya dialamin sama pengguna baru nih biasanya dalam menggunakan POC ini.
1: Oke, siap. Jadi kalau yang selama ini teman-teman POC yang bergabung biasanya kan makanya tadi saya tanya Mas Gibran Gen Z ya. Karena gini, biasanya yang suka dengan berkomunikasi dengan radio analog itu teman-teman kita yang memang udah senior-senior, ah, iya, kan? Iya, yang hobi berkomunikasi, yang hobi, ya itulah, itu ya. Oke. Nah kalau POC ini kan basisnya Android, sistem operasinya, dan basis datanya kan internet.
0: Yeah.
1: Jadi kita harus ada settingan-settingannya lagi, install dulu di HP. Ya, kalau untuk bikin akun aplikasi POC-nya, kita harus bikin akunnya di website dulu. Abis itu setelah bikin akun di website, nanti kita bikin akun aplikasi untuk POC lagi. Yang akun aplikasi yang kita bikin untuk di POC ini, itulah yang digunakan untuk login ke aplikasi POC-nya. Jadi dua kali buat akun. Gitu. Nah makanya kadang-kadang rekan-rekan senior ini kan
0: bingung.
1: Ya agak bingung. Di situ kita bantu cara pendaftaran gitu aja sih.
0: Iya. Karena mengingat mungkin ya di kita mungkin berada di dalam generasi yang berbeda gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi test of teknologinya tuh berbeda juga gitu. Jadi orang-orang yang mungkin bisa dibilang lebih senior itu memang keinginan untuk berkomunikasi sama orang luar mungkin lebih tinggi dan juga lebih apa ya, lebih pengen tahu aja gitu ya, pengen ngerasain gitu ya. Oke, dan ini juga ngebantu tuh Mamura 2 ya, mungkin buat kamu yang lagi denger ini ya, yang punya keluarga atau saudara yang sering dengerin radio mungkin atau dengerin apa ya, siaran gitu ya, terus pengen ngobrol-ngobrol juga sama orang di luar pulau, di luar provinsi, di luar kota gitu Pak ya. Jadi bisa aja langsung coba daftar POC nanti. Itu berarti seluruh di seluruh Indonesia bisa.
1: Sekarang ini seluruh Indonesia bisa. Terus gini, satu lagi. Saya dulu pernah ada kawan nih.
0: Ya. Yeah.
1: Gen Z nih kayak Mas Gibran nih ya kan.
0: Oke.
1: Ngelihat saya punya radio gitu. Dibilangnya gini, mainan bapak-bapak katanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Oke. Oke. Sebetulnya gini. POC sekarang di khususnya di Riau ya, kita punya visi pengembangan ke akan merambat ke anak-anak muda ini. Visi kita dalam waktu dekat ini begini, kita bikin satu channel nanti yang akan mendukung kita ini anak-anak mahasiswa punya channel berbahasa Inggris di situ. Jadi mereka bisa praktis dari Inggris. Jadi gini, kalau kita kadang-kadang di teman sekampus, kadang praktek kan malu diliatin orang. Kalau ini kan nggak ketemu, cuman di channel aja. Nah kita kan nggak ketemu, jadi ngomongnya bisa jadi enteng kayak gitu. Nah itu visinya. Paling dalam waktu dekat ini ada pengembangan program kami ke situ nanti.
2: Ya, kampus-kampus ya.
1: Iya, jadi kita ke kampus-kampus Inggris, nanti kita akan coba pendekatan dan sosialisasi.
0: Oke, jadi gitu ngobrolnya pure untuk pakai bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, betul. Nah, jadi kan mendukung kan ke pendidikan gitu ya. Nah, jadi POC ini kita akan merambah ke situ juga nanti, mendukung ke pendidikan, mendukung ke pemerintahan.
2: Kenapa bahasa Inggris?
0: Kenapa harus berangkat? Karena bahasa internasional loh.
1: Iya.
2: Jadi gini, saya melihat teman-teman yang di Fakultas Bahasa Inggris, saya pernah datengin, itu banyak yang ngomong itu nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk ngajar grammar segala macam itu mereka jago semua, bisa jadi guru semua. Tapi coba ajak ngomong, nggak bisa. Kaku gitu. Nah, inilah saya mau menghadirkan POC, ya aplikasi kita ini. Sebagai sarana yang di mana saja mereka bisa pakai untuk komunikasi. Nah ini nanti targetnya tuh, makanya kan kita nanti pengennya datang ke kampus-kampus atau mungkin ke English course yang memang mereka butuh untuk praktis. Nah kita ajak aja tuh gabung gitu. Nah itu salah satu misi kita ya. Saya pikir mereka juga akan sangat membutuhkan media di mana mereka bisa mempraktekkan bahasa Inggris. Belajar bahasa itu kalau nggak dipraktekin, nggak bakalan bisa ngomong.
0: Iya, cuman teori doang gitu.
2: Nggak akan bisa ngomong. Ya sekali diajak ngomong tuh kaku gitu.
0: Betul.
2: Kan? Nah ini kebetulan di kepengurusan di anggota DPD Riau itu ada 3 atau 4 yang memang sudah fasih itu bahasa Inggris, salah satunya Bang Andi.
0: Oke.
2: Jadi makanya ini salah satu misi kita jangka panjang ya. Ini juga untuk membantu masyarakat. masyarakat yang membutuhkan channel, nanti membutuhkan media di mana mereka bisa mempraktekkan bahasa Inggris mereka gitu.
0: Ya, untuk melatih pronounce Om ya.
3: Ya, conversation. Yeah. Conversation yang paling penting. Iya, conversation. Kalau kalau belajar bahasa enggak ngomong, enggak bakalan bisa.
0: Iya, betul gitu, sih, ya. Betul.
3: Nah, itu salah satu kesulitan juga untuk belajar di sini kan. Dulu ada lembaga Indonesia Amerika ya, LIA. Nah, itu mereka biasanya datangin native speaker ya, yang orang-orang yang kerja di Chevron dulu kan. Sekarang sudah enggak ada tuh. Jadi sekarang udah kesulitan untuk native speaker. Bahkan mereka membawa native speaker langsung dan digaji gitu untuk bekerja di sini untuk sebagai sparring partner ngomong kan gitu. Nah, kita hadirkan POC Indonesia, sebuah aplikasi komunikasi, teknologi komunikasi. Mereka bisa praktek kapan saja, anytime. Mereka nggak perlu beli radionya, cukup dari handphone aja untuk pertama. Dari handphone aja bisa ngobrol gitu sesama mereka, atau mungkin dengan para anggota yang sudah ada gitu. Nah, ini kan satu, saya pikir ini terobosan yang sangat baik ke depan ya. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya, bisa bermanfaat juga gitu. Mudah-mudahan lah ini kita targetkan nanti ke kampus-kampus dan English course yang ada ke kampung Inggris ya, banyak tuh yang mereka butuh speaking partner gitu.
0: Ini
3: tujuan ke depan. Mudah-mudahan doain juga Mas Gita.
0: Semoga lancar ya untuk POC di Riau khususnya. Amin. Pak ya. Amin. Oh gitu, kita jeda break dulu ya Om Pak ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk ngebahas lebih lanjut soal POC lain lagi tuh. POC teman Pro 2. Kalau gitu keep saya terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Pro 2 bukan baru teman terbaik ya, mau teman Pro 2 masih di obrolan komunitas bareng POC Indonesia di DPD Riau nih teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrolin kurang lebih ya perkenalan teman Pro 2, cara kerja aplikasinya dan juga kira-kira program yang bakalan berjalan ke depannya itu ada apa aja teman Pro 2. Dan menarik teman Pro 2 ya, kali ini bakalan kita baca dulu nih, banyak juga salam-salam dari kamu di YouTube teman Pro 2 ya, wow. Rame ya. Salam satu komunitas semuanya. Kita tanya teman Pro 2 nih. Ada dari, wah, ada salam komunikasi digital menyala POC Riau. Wah, mantap katanya POC Riau segala macam ya. Rame. Lintas generasi, lintas benua katanya. Terus salam nih. Wih, banyak kirim salam nih, Pak ya, Om ya. Luar biasa. Nah, ini tuh ada satu pertanyaan teman Pro 2 dari kamu ya, dari Taufik Kusnandar nih katanya. Kapan ya aplikasi POC ada di iOS, ada bocoran nggak Pak kira-kira? Ayo boleh dijawab Pak. Okay. Dari Pak Davici dulu boleh silakan.
1: Baik, iOS ya kayaknya masih bakalan panjang ya perjuangan aplikasi di iOS. Tapi ini buat solusi buat teman-teman mungkin kalau memang, karena memang sekarang ini yang dikembangkan operating systemnya Android gitu ya. Iya. Jadi kalau memang nggak punya Android, ya mungkin bisa beli radio POC aja. Murah kok, starting 500 ribuan ya. Itu sudah dapat yang bagus gitu, udah bisa komunikasi. Okay. Jadi nggak harus maksain nunggu udah yang iOS selesai gitu. Kayaknya sekarang programmer lagi mengembangkan yang di Linux ya gitu. Nah, jadi karena radio POC itu belum ada yang berjalan di iOS, belum ada yang pakai iOS gitu.
0: Okay.
1: Makanya nggak terlalu dikembangkan kan sekarang iOS hanya di HP kan, Apple. Kan. Nah, makanya, Apple. Makanya radio HT-nya nggak ada kan, radio POC-nya nggak ada yang berbasis iOS. Makanya pengembangan ini agak tertinggal gitu. Tapi bukan tidak kita pikirkan gitu ya. Tapi untuk sementara solusinya beli radio POC yang murah-murah aja untuk komunikasi.
0: Berarti ada hardware-nya Pak ya?
1: Iya, radio POC.
0: Boleh dikasih tunjuk.
2: Oh iya, ini.
0: Kayak gitu. Itu teman Pro 2 buat kamu yang mau
2: bikinnya lihat. Kayak HT juga, kayak HT konvensional, tapi antenanya kecil aja. Dan ini base operating systemnya Android.
1: Android ya.
0: Android.
2: Iya.
0: Wow, itu teman Pro 2 boleh ya. Jadi ya cukup berguna juga ya, maksudnya masih sama lah fungsinya gitu.
2: Iya.
1: Okay. Jadi sementara yang pakai iOS ya sekarang pakai HT POC aja gitu. Kalau itu aja solusinya tuh yang cepat gitu.
0: Oke. Boleh. Terus tadi kita sempat ngomongin ya soal program-program untuk bahasa Inggris tadi Pak ya.
1: Ya.
0: Kira-kira kapan sih mulainya Pak untuk mensosialisasikan itulah, kira-kira dari mana dulu deh? Dari memang yang dari senior dulu atau dari yang anak muda ini?
1: Enggak, ini pasti anak muda karena kan targetnya mahasiswa ya. Mahasiswa. Atau English course kan rata-rata, mana ada orang tua yang kursus bahasa Inggris, enggak ada lagi.
0: Mana tahu orang tua pun pengen ngomong bahasa Inggris juga, mana tahu gitu.
1: Iya, ada tapi kan enggak banyak ya. Yang kursus-kursus bahasa Inggris yang di kampus-kampus kan rata-rata masih kelas anak kuliahan lah ya. Ini target kita yang utama gitu ya. Ini kita usahakan secepatnya lah. Nanti kita minta ke presidennya ya, ketua umum ya, untuk membuatkan channel segera ya. Tapi kita pasti sosialisasi dulu ke kampus-kampus. Kita lihat nanti respon masyarakat bagaimana. Saya pikir ini, saya pasti optimis ya bahwasanya ini akan diterima sangat bagus karena mereka butuh. Mereka butuh media tempat mereka menyalurkan bahasa Inggrisnya gitu. Karena kan mereka di kampus, di fakultas bahasa Inggris kan, mereka wajib dan pengen praktek, bisa praktek gitu. Nah ini kita siapin gitu. Nah ini segera Mas Gibran. Mudah-mudahan bisa langsung kita sosial realisasikan nanti segera ya setelah ini gitu.
0: Oke, jadi tunggu aja teman Pro 2 ya. Kira-kira ada tujuan utama apa untuk kampus mana dulu? Kira-kira ada nggak? Tentuin belum?
1: Saya masih Mbak Endang khususnya masih ngelacak ya. Tapi yang pasti kampus-kampus yang ada fakultas bahasa Inggrisnya.
0: Okay.
1: Nah kita mau coba pendekatan ya, minimal sosialisasi dulu apa POC, apa manfaat dan kegunaannya bagi mereka, dan kita yakinkan bahwasanya mereka membutuhkan POC Indonesia untuk tempat mereka menyalurkan bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, kita bisa bantu karena ada member kita yang sudah berbahasa Inggris kayak bahasa sehari-hari aja.
0: Oke, langsung aja teman Pro 2 ya, nanti kamu bukan cuman dibantu daftar Pak ya, tapi juga dibantu juga untuk ngobrolnya mungkin.
1: Pendaftaran di semua gratis, kalau kesulitan kita bantu. Juga nanti akan ada sosialisasi bagaimana cara pendaftaran, ada bimtek yang akan kita buat nanti ya di kampus-kampus juga insyaallah gitu.
0: Oke, balik lagi nih Pak, ngomongin soal aplikasinya tadi tuh apa ya, dan bisa dibilang kan aplikasi ini kan masih baru ya, mungkin jadi Riau lah ya, khususnya pastinya isu soal keamanan data tuh jadi perhatian banyak orang gitu. Nah, kira-kira gimana sih Pak POC Indonesia untuk melihat pentingnya keamanan komunikasi digital ini Pak?
1: Baik ya. Ya, salah satu nilai penting yang kami dorong adalah penggunaan teknologi komunikasi yang lebih mandiri dan relevan untuk Indonesia. Gitu ya. POC Indonesia menggunakan server lokal dan dikembangkan oleh programmer lokal.
0: Oke.
1: Jadi mau aman gimana ya, udah pasti aman gitu. Karena kita yang kembangkan sendiri, bukan pakai server orang, kita pakai server sendiri. Semua dijamin aman, keamanan data dijamin untuk POC Indonesia. Jadi kita nggak numpang di server orang, nggak pakai aplikasi orang, semua kita yang kembangkan. Jadi insya Allah untuk keamanan data itu kita nggak ada masalah lah ya. Gitu.
0: Iya. Jadi cukup terjamin dong, Pak. Itu kalau untuk daftarnya kira-kira pakai data diri selain nama itu kira-kira dibutuhkan apa aja, Pak? Apa aja yang dibutuhkan lah kita?
2: Kalau untuk pendaftaran biasanya Om Iqbal nih yang mandu. Pendaftaran akunnya.
0: Boleh nah, dong.
2: Silakan
0: boleh
2: bisa
0: dong.
2: Om Iqbal.
3: Silakan. Om Iqbal. Iya, untuk pendaftaran kita enggak terlalu minta data yang terlalu ini ya,
0: ribet banyak gitu.
3: Ya, data pribadi ini paling nomor NIK, nomor WA yang aktif kita gunakan sehari-hari.
0: Ya.
3: Sama ini alamat.
0: Alamat.
3: Ya, karena kita di POC walaupun kita adanya di, misalnya kita lagi kerja di provinsi lain nih, KTP kita di Riau, kita masih bisa gabung di provinsi Riau. Tempat kita kerja mau atau mau kerjanya berapa tahun gitu kan. Nah, dan ada juga nanti istilahnya kayak pindah provinsi, misalnya kita mau kembali ke daerah asal, bisa kembali ke Riau misalnya, bisa kita alihkan keanggotaannya di Riau gitu. Ya, untuk pendaftaran kita nggak ribet ya. Cuman mungkin dari websitenya kita harus ikuti panduannya.

0: biasa.
1: Iya. Kalau udah kalo biasa kita, itu enggak ribet.
2: Iya. Jadi kalau ribet nanti datang aja ke Omik, Bang.
3: Iya.
1: Kalau yang senior-senior bisa kita pandu lah. Nah, entah itu lewat video call atau telepon gitu.
3: Iya, iya, iya, iya. Ya, oke. Okay. Berarti langsung bisa aja langsung di-download ya, Pak ya, ya. Dari Play Store ya, kalau dari Android ya. Android ya. Plus di Play Store nih. Ya. Langsung tampilan utamanya tuh memang ada panduannya berarti langsung, Pak ya. Kayak prosedur pendaftaran nanti ada aja, harus ngapain-ngapain aja gitu berarti ya.
2: Kalau udah terbiasa sih dengan aplikasi di Android ya, saya rasa nggak ribet, nggak sulit ya. Ada jelas kok pendaftaran, masukin username, password, segala macam, settingan juga semua jelas kok. Jadi kalaupun nggak jelas ya tinggal ini aja ke kita aja, minta bantu ke Om Iqbal atau kemana gitu.
3: Oh ya, nah, kalau mau ngehubungin kemana nih, Pak?
2: Boleh ke nomor Om Andi ya, atau mungkin ke portal ke website kita. Om Iqbal,
1: website kita di bacaindonesia.web.id. Nanti ada halaman registrasi, sekalian ada tuh panduannya. Apa aja harus dilakukan, yang diisi, yang di-download, nah, ada di sini semuanya.
3: Iya,
4: panduan mungkin, daftar ya.
1: Ya, mungkin kalau untuk kontak
3: boleh, kalau biar lebih jelas kan, mungkin orang-orang yang pengen tertarik juga kan mau ngobrol langsung caranya gimana, boleh di spill juga boleh.
1: Ya ke technical support kita boleh.
2: Om Andi lah.
1: Iya.
2: Om Andi udah kemarin kan juga udah masuk koran berapa kali Om Andi ini nomornya. Masuk koran. Ya kena orang mandi aja.
4: Oh ya.
2: Technical support
4: ya. Oke. Boleh nanti kalau ada teman-teman yang kesulitan mendaftar, technical supportnya di 0853 7651 1118.
3: Oke, ya. Jadi catat teman Bro 2. Sekali lagi dong, Bang. Om.
4: 0853 7651 1118.
3: Oke, itu okay. Dia teman Bro 2. Jadi catat aja, langsung aja siap-siap memandi, malam ini bakalan banyak telepon. Oke, teman Bro 2 ya. Dan itu tadi teman Bro 2, buat kamu yang tertarik buat ngedaftar langsung aja ngehubungin ya, atau coba dulu aplikasinya, mana tahu nanti kalau udah bingung ya baru boleh langsung kontak aja. Kalau mau langsung kontak juga enggak apa-apa ya, Om ya.
4: Enggak apa-apa.
3: Sampai pagi pun diladenin, Om. Oke, teman Bro 2. Sebenarnya POC ini manfaat lainnya selain komunikasi kan, harusnya ada dong, dari komunikasi itu punya ngelahirin manfaat-manfaat yang lain nih, kayak UMKM, dunia usaha, dan juga kegiatan sosial. Kira-kira bisa nggak sih kita manfaatin alat itu untuk kegiatan itu?
4: Mungkin Om Ded bisa jawab?
2: Iya, pasti. Sudah pasti ya. Jadi dia sangat relevan untuk UMKM. Misalnya nih, kita buka kafe lah ya. Sekarang kan lagi tren tuh buka coffee shop ya. Nah, kita punya beberapa cabang misalnya ya. Yang satu di Panam, yang satu di Rumbai. Gimana tuh komunikasinya? Ya itu pakai POC, bisa kan?
3: Tinggal. Oh iya iya.
2: Iya nggak ada masalah. Atau di security ya, keamanan misalnya bisa gitu. Ya juga. Apalagi ya misalnya instansi pemerintah juga bisa. Salah satu kelebihan POC dia nggak perlu izin yang ribet. Jadi kalau kita pakai radio frekuensi itu perlu izin ya, menggunakan radio frekuensi secara undang-undang itu wajib memiliki izin ya kalau penggunaan radio frekuensi. Tapi kalau POC kan tidak. Nah yang penting dia ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Nah selama kita, kalau di Riau ya, kita kan daerah yang bencananya dikit ya. Jadi jarang banget sih kita putus internet atau apa gitu ya. Atau infrastruktur kita kan stabil ya, gitu ya.
3: Makanya betok-betok mati lampu, Om.
2: Ya, kan baru-baru aja, kan. Sekarang kan udah enggak ya. Adalah sesekali ya. Jadi saya pikir masih sangat relevan ya, untuk bisnis, untuk UMKM, untuk pemerintahan, untuk apalagi ya security atau bahkan perusahaan. Ya, jadi tinggal mudah itu, gampang. Ya, kita juga bisa ada POC bisnisnya ya. Kalau teman-teman dari perusahaan yang butuh untuk apa namanya penggunaan radio POC gitu, kita bisa bantu BIMTEK, kita bisa apa namanya bimbing lah gitu. Kalau nanti bisa misalnya dibutuhkan. Jadi sangat-sangat relevan untuk bisnis.
3: Oke. Mungkin cuma sekedar cari hiburan aja itu bisa banget berarti.
2: Nah, Bapak hiburan ya. Justru kan memang. Memang tujuan pertamanya kan kita hiburan. Memang untuk

0: komunikasi ya, komunikasi antar daerah kan gitu ya. Kayak sekarang kan sudah ada kepengurusan definitif di 25 provinsi. Ini bakal menyusul 4 lagi, sudah 29 gitu ya. Jadi sudah hampir coveragenya sudah hampir seluruh Indonesia. Jadi misalnya saya atau Mas Giba apa main-main ke misalnya ke Jakarta, tinggal masuk ke channel Jakarta. Ya, itu teman-teman pasti sambut gitu. Ya. Jadi itulah kelebihannya. Misalnya mau ke Kalimantan Timur, tinggal masuk ke channel Kalimantan Timur. Mau kemana lagi? Semua sudah ada. Sudah 29, hampir 29 ya definitif sekarang.
1: Berarti kita gak harus kesana dulu ya, buat gabung ke channelnya gak harus kesana dulu, dari sini.
0: Dari sini pun bisa. Iya, gitu, bisa. Kita bisa main ke channel mana aja. Ya. Dari sini misalnya gak harus di Riau aja, main ke Jakarta ya. Teman-teman Jakarta siap menyambut untuk komunikasi.
1: Oke, oke, oke.
2: Begini Mas Gibran, mungkin itu? Saya bisa tambahin di sini. masalah komunitas ini begini. Dari konsep psikologi sosial, kita misalnya, kita Mas Gibran belanja misalnya. Mas Gibran lebih suka dilayanin oleh orang yang satu seumuran mungkin. Atau satu tipe, atau satu punya satu hobi yang sama. Begitu juga di ini, di POC kita tergabung dalam satu channel. Itu dengan adanya tergabung dengan satu channel itu, ada kedekatan emosional antara kita personalnya. Tergabung dalam satu channel, jadi merasa dalam satu komunitas. Nah, begitu juga di POC. Misalnya kita, Mas Gibran mau jalan-jalan ke Jakarta. Pergi ke Jakarta, tinggal masuk ke channel Jakarta, pencet PTT, di situ teman-teman itu akan menyambut. Nah, karena merasa kita dalam satu komunitas. Nah, itu POC. Oke?
1: Oke.
2: Oke, itu sedikit itu, tambahan.
1: Untuk mempererat tali apa ya?
0: Silaturahim.
1: Silaturahim.
2: Oke. Iya, iya.
1: Oke deh, pertanyaan terakhir deh kepada POC Indonesia, khususnya di Riau nih. Kira-kira apa pesan untuk anak muda nih? Pak ya, untuk lebih terbuka sama perkembangan teknologi komunikasi digital kayak POC ini.
0: Oke, kita mengajak ya semua masyarakat, khususnya masyarakat komunikasi di Riau, untuk tidak takut mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Jadi ada juga nih yang anti gitu, wah itu apaan internet segala macam ya. Jadi nggak perlu takut, ini kan perkembangan teknologi, kita harus beradaptasi kan.
1: Iya betul.
0: Nggak perlu anti juga karena kita bukan mau bersaing, kita menambah opsi ya. Salah satu opsi cara berkomunikasi dengan teknologi yang baru gitu ya. Menggunakan internet. Jadi nggak perlu takut, ayo kita sama-sama berkembang ya, baik yang konvensional maupun yang sekarang menggunakan teknologi data atau internet gitu. Jadi ayo sama-sama rame-rame gabung aja ke POC. Nambah teman, nambah saudara, nambah ini juga ya, wawasan gitu.
1: Itu dia teman Pro 2, buat kamu yang tertarik ya, langsung aja hubungi tadi Om Andi ya, buat daftar langsung. Buat daftar dan juga gabung. Gabung ke komunitasnya di POC Indonesia teman Pro 2. Kalau gitu, terima kasih atas sharing-sharingnya pada Vinci, Om Andi, dan juga Om Iqbal tadi ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya, juga perkenalan yang cukup menarik teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita nanti tungguin aja apa aja programnya Pak ya.
0: Siap,
1: untuk anak muda khususnya. Untuk kaum-kaum saya nih Pak.
0: Gen Z. Pasti.
1: Iya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Jangan kemana-mana lagi, bisa stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: di episode sebelumnya.
1: Tahu Bang Udin? Gantengnya sama kayak gue loh.
2: Tim-tim yang lolos Piala Dunia ini kan cenderung ketika polanya menyerah.
3: Yang mainnya bertahan Italia nggak lolos.
1: Ya apa-apa, CR7 apa-apa, CR7 kayak udah habis lah era CR7.
3: Karena prediksi The Simpsons itu.
2: Peran di permainan oke. Ya, tapi untuk goal getter, untuk jadi target enggak.

0: Secara taktikal, kalau pelatih siapa yang paling keren kena Bung Yus?
1: Pelatih yang
0: Deschamps,
1: yang Deschamps ya, Deschamps sama Luis ya. Luis pelatih Spanyol.
2: Oh, Spanyol.
1: Ya, Luis Fernandez ya. Spanyol itu yang bagus sama kalau ini sama Belanda ya.
0: Ronald Koeman. Ronald Koeman legenda Ajax.
2: Oh iya, baru baca mana ya. Iya, Ronald Koeman ya.
0: Termasuk juga pelatih Argentina sekarang ya. Scaloni bisa di tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Scaloni.
0: Tapi karena timnya gemuk sih menurut saya. Argentina tuh kalau misalnya ditukar-tukar kayak siapapun pelatihnya dia enak.
2: Kualitas pemainnya merata
0: itu mau
2: ya.
0: Mau dicopot satu yang diganti tuh sama aja gitu.
2: Oke. Kalau menurut Bung Isna ini sebagai seorang striker, siapa striker favorit nanti di Piala Dunia? Yang mungkin jadi top skor peluang.
1: Yang peluang top skor tetap Mbappe.
2: Oh, Mbappe. Padahal Spanyol ya idolanya.
1: Iya.
2: Saya kira Mbappe.
0: Iya. Iya.
2: Tapi yang Mbappe.
1: Mbappe. Iya. Mbappe sama Lamine Yamal ya.
2: Lamine Yamal.
1: Paling dua itu yang.
0: Tapi Lamine Yamal kan sebenarnya bukan striker ya, tapi winger ya.
1: Iya, iya.
0: Winger, wing kanan ya.
1: Iya, tapi dia mematikan.
0: Betul, ke kirinya, Bu.
1: Iya.
0: Dia bisa ngumpan pakai trivela loh. Saya paling kenal kalau lihat si Lamine Yamal berapa kali tuh di Barcelona dia ngumpan pakai trivela dia. Dan itu pas-pasan loh, kaki luar, kaki kiri.
2: Kok bisa ya?
0: Tapi kalau ketika dia sudah mulai nekuk back kiri ke kiri, tinggal shooting pakai
2: placing,
0: udah bolanya kurve. Yeah. Luar biasa tuh. Kita kapan?
1: Kita udah gak masanya lagi.
2: Tapi kalau seorang striker apa sih yang paling penting sebenarnya? Sebagai seorang striker apa sih
0: yang paling penting
2: dipunya itu?
1: Yang penting punya itu ya insting gol ya.
0: Insting
1: bagi striker kalau enggak bisa ciptakan gol enggak ada prestasinya, enggak ada peluang ini.
2: Iya.
1: Karena naluri itu ya, naluri gol itu yang penting. Ya kan?
0: Karena jadi
1: kan,
0: it's not about teknik ya. Enggak 100% teknik ya, tapi instingnya tinggi.
1: Iya, instingnya tinggi, iya.
2: Aku kayak ingat kayak Filippo Inzaghi.
0: Bener.
1: Iya. Yeah.
0: Salah satu yang paling dibenci oleh Liverpool kan dia.
2: Golnya tak apa-apa aja gitu ya.
0: Dan dia selalu bisa lepas dari jebakan offside.
2: Iya.
0: Gitu. Dan dia ada di mana bola meluncur gitu ya.
2: Filippo Inzaghi. Padahal tidak perlu mengeluarkan banyak skill gitu ya.
0: Betul. Badan cungkring ya kan. Kecil. Ngeliat betisnya aja kita kayak lemes gitu ya. Betul betul. Jadi insting gol itu paling penting dan itu dimiliki oleh salah satunya Mbappe sama.
1: Iya.
2: Mbappe sama
0: Lamine Yamal.
2: Iya. Dapat bola shoot.
0: Dito katanya dia masih dukung CR7.
1: Alvarez juga ya.
2: Iya.
0: Kalau CR7 gimana Bung Is? Dia masih CR7.
2: Masih ada kan insting golnya tuh Bung Is?
1: Instingnya enggak ada. Dia CR7-nya untuk support tim bagus.
2: Oh, okay. Buka ruang gitu ya.
1: Buka ruang, support tim, memberikan support semangat pemain-pemain di Portugal.
2: Kepemimpinannya berarti
1: masih
0: tapi terakhir di Al Nasr kok dipaksa jadi lone striker dia.
2: Dulu kan kalau aku enggak setuju sih kalau lone striker juga. Susah dia. Kalah dia udah enggak stamina mungkin tidak semudah dulu gitu kan. Kalah pasti.
1: Makanya dia sudah 40. Iya, Messi 38.
0: Beda 2 tahun.
1: Iya, masa produktif sepak bola tuh ya di bawah 30.
2: Iya sih, masa kemasannya di bawah
1: 30. Iya, masa kemasannya di bawah 30.
0: Beda kalau dari Hubner ya. Dulu kan dari Hubner tuh main Brescia sampai 42 baru pensiun. Tapi tetap banyak loh golnya tuh. Zaman Brescia dari Hubner tuh bodohnya besar umurnya.
2: Berarti mungkin dia memang goal getter, misalnya target man doang.
0: Betul.
2: Dimanjakan dan umpan-umpan.
0: Kalau back sih masih maklum gitu ya Bung Is ya. Umurnya 40 kayak Maldini kayaknya 40.
2: Iya, Bonucci.
0: Iya. Tapi kalau striker
2: kiper juga masih lumrah kayaknya 40-an ya. Ya pokoknya itulah.
0: I think insting goal yang paling penting.
2: Iya, sebagai seorang striker lalu rigor halus perlu.
0: Kalau skema yang paling menarik Bung Is, orang kan ada yang suka pakai skema jadul 4-4-2. Ada yang skema sekarang agak sedikit progresif 3-4-3. Sementara hampir banyak klub-klub dunia sekarang tuh pakai pakem 4-3-3. Ya kan, ini sekarang yang mana nih yang paling menarik nih?
1: Kalau skema yang menarik Prancis ya.
2: Itu Prancis
1: ya. Formasinya Prancis 4-3-3. Tiga-tiga Prancis, terus Spanyol juga.
0: Spanyol juga.
1: Ya, Spanyol juga. Ya.
2: Oh, kita.
1: Brazil juga. Brazil kan 4-3-3.
2: Kalau Brazil memang iya sih. Ya. Dia selalu.
0: Kalau dari sisi permainan dari pelatih-pelatih yang pernah menyampaikan instruksi kepada Bung Is, 4-3-3 itu secara pergerakan bola gimana sih sebenarnya dari back atau gimana cara?
1: Cara bergerak cenderung pada saat attacking, pada saat menyerang dia lebih cenderung ke sayap.
0: Ke sayap. Okay.
1: Main di ke. Ya,
2: berarti dua striker kakinya itu yang aktif ya?
1: Ya, di sayap.
2: Itu ikut turun nggak ya? Ikut turun
1: ya kan? Pada saat bertahan ya semuanya turun
0: jaga
1: kedalaman, jaga kedalaman ke zona sepertiga pertahanan lawan. Iya. Karena kan sepak bola yang baik itu kan bisa sepak bola menyerang katanya ya kan.
0: Betul, nah, betul, betul,
1: jadi
0: betul,
1: bertahannya betul, bertahan menyerang. Bukan bertahan iya, kalau dulu kan bertahannya di era kita nih bertahan gitu iya, kan.
2: Lakir bus, lakir iya,
0: bus. Sampai 5-4-1
1: gitu. Bertahannya sepertiga ya. Pertahanan lawan, bertahan kan gitu.
2: Pertahanan yang terbaik adalah menyerang.
0: Sebutkanlah Bang Is, 4 tim yang mungkin lolos ke semifinal secara real aja.
1: Secara real 4 tim yang lolos ke semifinal itu ada Spanyol,
2: Spanyol.
1: Ada Prancis.
2: Spanyol, Prancis.
0: Prancis.
1: Argentina.
2: Argentina. Oke.
1: Okay. Jerman.
0: Jerman. Jadi Brazil enggak masuk. Nah. Kecil.
2: Tapi aku setuju sih kayak Brazil.
0: Saya pun setuju Brazil enggak karena apa-apa. Itu juga karena ada nilai jual Neymar doang.
2: Iya, iya. Karena Brazil itu kayaknya kekompakannya kayaknya kurang kayaknya ya.
0: Iya. Karena dia udah pernah Brazil dulu kan?
2: Brazil.
0: Iya. Iya. 5 tahun
2: berikutnya. Episode ke berapa itu yang diulang kali itu?
1: Zamannya Pele ya.
0: Zamannya Pele.
1: Iya.
0: Sama Ronaldo Bota.
1: Ya, Ronaldo Bota.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Zaman itu udah lewat. Oke deh.
2: Ya.
0: Kita di akhirnya ada kuis Bung Is di top. Saya jadi presenter kuisnya. Saya cuman menyebutkan urutan klub-klubnya. Ini kan karena mantan striker ya. Jadi semua pemain ini adalah striker yang berangkat ke Piala Dunia 2026.
2: Oke.
0: Dari negara-negara itu. Tapi saya cuma menyebutkan nama klubnya, misalnya Hamburg.
2: Oh, siapa
0: dari mulai karirnya Hamburg, Fiorentina, AC Milan.
2: Oh,
0: berarti gitu. AC Milan disebut adalah klub dia yang terakhir.
2: Oke.
0: Yang oke, sip. Ini cetak contekannya.
2: Apa nih? Siapa?
0: Dari mulai yang gampang-gampang dulu.
1: Ya.
0: Okay. Bung Is, belnya kayak gimana? Tot, tet.
3: Tet.
0: Tet. Gitu. Dia aneh nih. Ini pasti belnya aneh nih.
2: Bing. Udah lupa
0: gue. Udah tahu dia pasti aneh. Oke, okay, pertanyaan pertama.
2: Nah.
0: Kasih gampang-gampang dulu. Ini contekan gue.
2: Nah.
0: Siap?
2: Oke. Okay. Bing.
0: Belum. Red Bull, Borussia Dortmund, Manchester City.
2: Ah, jelas dong, Pink.
0: Pink.
2: Haaland kan?
0: Kalau
2: jelas itu.
0: Ya kan, Dortmund yang gampang dulu, yang gampang dulu.
2: Siapa Dortmund?
0: Jangan kalah, Bung Is.
1: Iya.
2: Oke, oke.
1: Iya.
0: Yang belum tahu soal ini, Bung Is. Nanti disangka Kalsiopoli lagi.
2: Kalsiopoli.
0: Sudah. Hamburg. Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur,
2: Tottenham.
0: Sekarang Los Angeles FC Amerika.
2: Siapa? Hamburg.
0: Pemain dari Asia.
2: Oh, Ping. Son.
0: Iya, yes, malu. Go. Saya bukan siapa kamu.
2: Iya. Gagal Tottenham aja sih, aku tahunya. Tottenham ke LA kan.
0: Harusnya Bayer Leverkusen sama Tottenhamnya doang.
2: Aku nggak tahu kalau Bayer Leverkusen sebelumnya.
0: Ketinggalan zaman.
2: Kan legendnya Tottenham.
0: Oh iya betul. Pindah. Legendnya Tottenham harusnya bukan itu.
2: Ah, siapa?
0: Isna ini. Harusnya kalau nggak cedera ya, Isna. Soal berikutnya, ini gampang.
2: Oke.
0: Okay. Siap Bung Is, jangan mau kalah, udah 20 deh Bung Is.
1: Iya.
0: Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma, dan Liverpool.
1: Salah.
0: Oh iya, oke, okay. Gak apa-apa. Iya, betul.
2: Dari Roma ke Italia.
0: Iya, harusnya pen itu dulu ya. Dibenarkan ya. Jadi ya. Nanti saya enggak bisa dibawa lagi mau ke Steph enggak bisa main bola. Oke.
2: Ayo, masih gampang itu.
0: Gampang. Sekarang agak susah.
2: Ya sulit dong, sulit.
0: AS Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid.
2: Ah, tim besar juga nih.
1: Ted.
0: Ya.
2: Oh iya.
1: Kenapa ya?
0: Pertanyaan habis.
2: Udah kita doang.
0: 20
2: nama-nama besar.
0: Kalau dikasih di atas nih ya 20. Ini agak susah.
2: Iya.
0: Ini agak susah. Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton,
2: banyak.
0: Manchester United, Inter Milan.
2: Sekarang di Inter.
0: Chelsea
2: lagi.
0: Roma. Sekarang. Terakhir Napoli.
2: Napoli. Siapa ya? Coba deh ping coba. Kalau saya kan kalau Napoli
0: Hojlund. -5. -5.
2: Siapa?
0: Dia tidak menyebutkan. Iya. Gua bukan kuis yang kemarin ya.
2: Terus
0: berarti mau coba?
2: Napoli siapa Napoli?
0: Inter Milan, Chelsea, Roma, Napoli. Oh. Gak boleh nyebut lagi loh, lu udah salah.
2: Oh iya iya baru tahu.
0: Gak tau Bung Is, takut ya di menit 5. Ten, abis waktu.
2: Ini Klai sama pelatihnya kan?
0: Romelu Lukaku.
2: Iya kan ya.
1: Oh Lukaku.
0: Oh iya. Ini kan iya, Lukaku iya. Bukan Lukamu.
1: Iya Lukaku.
2: Pokoknya kalau pakai negara mungkin gampang tebak ya.
0: Oh jangan dong.
2: Belgia itu.
0: Oh iya. Dua soal lagi.
2: Oke.
0: Okay. Ini agak susah.
2: Yang susah kali lah.
0: Yang susah nih, ini susah. Wolfsburg, Manchester City, AS Roma.
2: Roma lagi.
0: Inter, Fenerbahce, Fiorentina, dan sekarang di Schalke.
2: Ah, ini susah emang. Siapa nih? Siapa?
0: Wolfsburg.
2: Wolfsburg ya.
0: Lalu mencetak gol perpanjangan waktu Manchester City. Di AS Roma, Inter Milan sempat juara Copa, Fenerbahce, Fiorentina dipinjemin, ya? Schalke 04. Eropa.
2: Enggak ada ya ini sih. Kalau striker Moses Masken mungkin. Enggak mungkin ya enggak.
0: Bosnia.
2: Oh, Bosnia. Oh,
0: Edin Dzeko.
1: Edin Dzeko. Ya.
2: Pusing. Dokter Hernya yang bikin bingung.
0: Iya. Oke, ini terakhir.
2: Ah, terakhir.
0: Terakhir penentuannya, kalau Dito menang berarti ngalahkan Bung Is. Kalau okay. Bung Is menang berarti poinnya bisa 30.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan terakhir. Santos, Barcelona,
2: ah,
0: PSG, Al Hilal,
1: Neymar.
2: Tidak jelas.
0: Bung Is menang. Tapi Neymar ini bikin kejutan nggak besok? Terlalu gendut kayaknya ya.
1: Sudah.
2: Kayaknya cedera langsung. Soalnya kan
0: jahat lu, kan, jahat lu, jahat lu ya. Oke Bung Is, ini mungkin apa quote apa yang disampaikan kepada semua pemirsa kita di broadcast terkait Piala Dunia 2026? Apa yang disampaikan?
1: Oke, terima kasih Pak Ampral, Pak Dito. Ya, Piala Dunia akan bergulir di tanggal
0: 11 Juni.
1: 11 Juni sampai dengan 19 Juli ya. Kita tunggu ya kan tim dunia yang mana yang juara ya kan kita memberikan support semangat ya kan sebagai semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia.
2: Amin. Ya, gitu. Partisipasi amin. Ya.
1: Ya
0: tahun berikutnya.
1: Partisipasi tahun berikutnya.
2: Oh, iya.
1: Ya.
2: Tahun 2030.
0: Amin. Amin. Dan pelatihnya adalah
2: apakah bisa?
0: Dan pelatihnya
1: kita
0: adalah
1: tetap doa terbaik untuk Indonesia.
0: Dan kira-kira pelatihnya adalah yang meloloskan doa Indonesia ke Piala Dunia?
2: Hai. Mungkin pelatih sekarang kita doakan. Lah.
0: Kita doakan ya. Karena manusia-manusia di sini pasti STY. Ya,
2: taunya STY mereka. Nah, dakor kan. Dakor
0: ya. Itu dia bersama Bung M. Isnaini guys. The Legend of PSPS Pekanbaru ya, dengan gol-golnya yang luar biasa, pemain tercepat yang PSPS punya, dan mudah-mudahan anak-anak muda sekarang ya bisa juga menjadi cikal bakalnya Bung Isnaini, seorang striker yang lahir dari Riau dan juga besar di secara nasional ya.
2: Iya, amin.
0: Terima kasih sudah hadir di broadcast kita hari ini.
1: Terima kasih.
0: Di sela-sela kesibukannya. Ya. Nanti kalau ada salah-salah kami jangan ditangkap ya.
2: Oke.
0: Terima kasih sudah nonton broadcast kita. Saya Amran.
2: Saya Rito.
1: Saya Muhammad Isnaini.
0: Sampai jumpa lagi dan sampai jumpa.

90,4 FM Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Dan kali ini di jam 9 teman Pro 2 kita bakalan ada dibagi-bagi seperti biasa. Ada bahas gini, bahas gitu bareng aku lagi teman Pro 2. Kalau gitu kita stay tune aja teman Pro 2. Nanti kita bakal bareng terus ya sampai jam 12 malam sambil ada lagu-lagu yang seru banget buat kamu teman Pro 2. Sama ini nih, aku juga mau nyetelin satu lagu buat kamu untuk penghantar kamu teman Pro 2 di akhir malam weekend kamu teman Pro 2, karena udah mau habis kayaknya harus diisi sama lagu-lagu yang enak dan juga galau dikit deh teman Bro 2 ya. Kota ini tersama tanpamu dari Nadif Basalamah. Enjoy teman Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Mompro 2 kita awalin ya, awal bulan ini di tanggal 1 ini tuh Mompro 2 sama hiburan tuh Mompro 2 ada beberapa nih buat kamu ya pecinta film nih, khususnya juga banyak juga daftar film bioskop terbaru yang siap tayang di panjang Juni ini teman Pro 2. Dan menariknya lagi teman Pro 2, bulan Juni 2026 tuh bakal dipenuhin sama film dari berbagai genre juga ya, mulai dari fantasi, horor komedi, sampai animasi keluarga juga ada. Salah satu nih teman Pro 2 yang paling banyak dibicarain adalah film Masters of the Universe katanya teman Pro 2. Film ini ngisahin Pangeran Adam yang harus kembali ke planet asalnya setelah nemuin pedang mistis yang selama ini hilang katanya teman Pro 2. Nah, buat yang suka dunia fantasi, buat kamu teman Pro 2 yang suka sama dunia fantasi dan juga petualangan ala-ala superhero gitu kali ya, film ini tuh bisa masuk watchlist kamu. Dan juga ada juga ya scary movie yang comeback setelah sekian lama. Film ini tuh juga ngebawa formula khasnya teman Pro 2, yaitu horror yang dibalut sama komedi absurd dan juga parodi berbagai film serem yang lagi populer. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut teman Pro 2 beberapa rekomendasi film lainnya untuk bulan Juni ini teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, males mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Kalau kamu suka film yang bikin penasaran sekaligus mikir, teman Pro 2, bulan Juni nanti ada film yang namanya Disclosure Day, teman Pro 2. Film garapan sutradara legendaris Steven Spielberg ini ngangkat cerita tentang dunia yang tiba-tiba dihadapin sama bukti nyata keberadaan makhluk luar angkasa, teman Pro 2. Wow, kebayang nggak sih teman Pro 2 ya? Selama ini ternyata manusia cuma menebak-nebak soal alien. Terus suatu hari semuanya benar-benar terungkap ke publik. Wow. Selain itu, teman Pro 2, ada juga film yang bikin banyak orang nostalgia ya, yaitu Toy Story 5. Woody, Buzz, dan teman-temannya. Siapa sih yang gak kenal sama karakter ini, teman Pro 2? Pastinya buat kamu nih, terutama Gen Z ya, teman Pro 2 ya, pasti tahu banget gitu ya. Kembali hadir lagi nih dalam petualangan baru katanya, teman Pro 2. Kali ini mereka ngadepin tantangan yang cukup relate sama kehidupan yang sekarang, yaitu ketika anak-anak lebih fokus ke gadget dibandingkan bermain dengan mainan, teman Pro 2.

Teman Pro 2, itu tadi kita membahas bagi-bagi Teman Pro 2 ya, rekomendasi film-film buat kamu nih di bulan Juni. Teman Pro 2 ada film animasi, ada film drama Teman Pro 2 ya, banyak lah filmnya. Pokoknya kamu tungguin aja Teman Pro 2, nanti kamu searching lagi ya, nanti bakalan ada rekomendasi-rekomendasi film lagi Teman Pro 2 buat kamu di bulan Juni nih. Tungguin aja Teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana Teman Pro 2, abis ini kita masih ada dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, sampai jam 11 nanti Teman Pro 2. Standby.

Kita ke sana Hindia teman Pro 2, masih di Pro 2 Pekan Baru teman terbaik kamu. Buat nemenin malam kamu di sini ada bagi-bagi teman Pro 2, dibahas gini bahas gitu di jam 10 di 1 Juni 2020. Nah, masih semangat harusnya teman Pro 2. Ya, yang bikin gak semangat cuman kalau harus nginget kalau besok udah masuk kerja teman Pro 2. But it's okay teman Pro 2, malam ini kita bakalan seru-seruan, happy-happyan aja teman Pro 2 sambil dengerin lagu dan juga dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Keep stay tune aja teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kalau ngomongin soal hubungan nih teman pro 2, biasanya yang bikin semangat itu fase PDKT-nya gak sih teman pro 2? Coba deh inget-inget dulu gimana waktu, mungkin kamu pernah PDKT teman pro 2, inget-inget dulu gimana manisnya, gimana kenangannya teman pro 2, chatan sampai tengah malam ya, saling kirim stiker gitu, stiker-stiker lucu, saling kasih kode, pokoknya ya serba manis teman pro 2. Tapi pertanyaannya, apa rasa nyaman aja cukup buat mulai hubungan serius nih teman pro 2? Wow, berat nih kayaknya topiknya teman pro 2 ya. Dan ternyata nggak juga teman pro 2. Banyak hubungan yang awalnya tuh kelihatan cocok banget tapi mulai muncul masalah ketika masuk fase yang lebih serius. Salah satu hal penting yang sering banget lupa dibahas adalah cara pandang terhadap komitmen dan juga masa depan. Nggak harus langsung ngomongin nikah besok pagi teman pro 2, yang nggak harus cepet-cepetan ngomong cepet-cepetan nikah gitu ya. Tapi minimal tahu aja apakah kalian sama-sama cari hubungan yang serius atau cuma ngejalanin doang nih teman pro 2. Selain itu, penting juga ya untuk tahu gimana seseorang ngadepin konflik, karena semua orang tuh bisa kelihatan baik aja, baik saat semuanya berjalan lancar. Nah, tapi ketika beda pendapat, nah disitulah diuji teman pro 2 ya. Karakter aslinya biasanya mulai kelihatan dan juga muncul teman pro 2. Jadi, sebelum bilang kita jadian teman pro 2, mungkin ada baiknya untuk kenalan teman pro 2. Bukan cuma kenalan lewat playlist doang nih, tapi bisa ya lebih dalam dari itu teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
5: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Tumum Pro 2, kalau kita tuh lagi suka sama seseorang ya, biasanya kita tuh fokus sama hal-hal yang bikin kita tuh salting gitu Tumum Pro 2. Tapi ada beberapa obrolan yang justru bisa ngebantu kita ngelihat green flag atau bahkan red flagnya nih teman-teman Pro 2. Dari awal ya, salah satunya adalah ngebahas hubungan dengan keluarga dan juga lingkungan terdekat. Bukan buat menghakimi masa lalu seseorang nih Tumum Pro 2, tapi dari situ kita bisa ngelihat gimana cara dia untuk menghargai orang lain, hadapi masalah, dan juga ngebangun hubungan. Hal lain yang gak kalah penting adalah soal waktu dan perhatian nih Tumum Pro 2. Nih, paling penting banget ya, ada orang yang ngerasa harus chat setiap saat gitu ya, biar kerasa makin deket. Tapi ada juga yang ya dia tuh orangnya lebih santai Tumum Pro 2, gak masalah kalau komunikasinya tuh gak harus setiap jam. Yang penting ada rasa percaya aja Tumum Pro 2. Masalahnya kalau dua orang punya ekspektasi yang beda-beda kayak gini Tumum Pro 2, nah, gak pernah dibahas, ujung-ujungnya bisa jadi salah paham. Yang satu ngerasa diabaikan, terus yang satu juga ngerasa dikekang. Padahal sebenarnya Tumum Pro 2 bukan siapa yang salah di sini Tumum Pro 2, cuman kebutuhan masing-masingnya aja yang belum dikomunikasikan. Makanya hubungan yang sehat itu Tumum Pro 2, kata orang-orang adalah hubungan yang saling mengkomunikasikan Tumum Pro 2, yang jelas gitu ya. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut Tumum Pro 2 hal-hal yang sering mungkin dianggap tabu ya dibahas pas PDKT. Stay tune aja Tumum Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Kak, itu foto siapa ya yang di depan kelas?
5: Mana? Itu foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan yang di tengah itu, gambar burung Garuda yang adalah simbol negara kita, Dek.
4: Kenapa dibuat di depan kelas?
5: Bukan hanya di depan kelas saja kok. Di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan juga dipajang ya. Karena itu aturan wajib yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tepatnya di pasal 53 ayat 1. Ini jadi salah satu sarana edukasi penerapan sila keempat dengan memahami pentingnya suatu simbol atau lambang negara kita.
4: Oke deh, Kak, aku belajar dulu ya. Assalamualaikum.

Nah, ada satu topik teman pro 2 yang dianggap sering sensitif teman pro 2 ya pas lagi kamu PDKT, yaitu soal uang dan juga gaya hidup. Padahal teman pro 2, cara seseorang untuk gunakan uang tuh biasanya gambarin prioritas hidupnya. Bukan berarti harus tahu isi rekeningnya nih teman pro 2 ya, berapa saldonya gitu ya, atau jumlah tabungannya. Tapi setidaknya nih kita tahu gimana dia ngambil keputusan dan juga mengelola tanggung jawab. Misalnya, apakah dia tuh tipe yang suka menabung, suka impulsif buying, atau lebih memilih pengalaman dibanding barang. Nah, hal-hal kayak gini nih teman pro 2, kecil-kecil kayak gini ya, ternyata bisa berpengaruh besar kalau hubungan berjalan lebih jauh. Karena pada akhirnya, hubungan yang serius itu bukan cuma soal untuk nemuin orang yang bikin kita nyaman saat ngobrol atau jalan bareng teman pro 2, tapi juga harus bisa nemuin seseorang yang bisa diajak bertumbuh dan juga ngadepin berbagai fase kehidupan bersama. Kadang, teman pro 2 ya, percakapan yang kerasa canggung justru lebih penting daripada obrolan yang harus selalu manis teman pro 2, karena itu pentingnya juga berbeda gitu ya. Jadi kalau kamu saat ini teman pro 2 lagi PDKT-an atau lagi deket sama seseorang nih, coba deh tanyain aja dulu hal-hal yang lebih bermakna. Siapa tahu nih dari situ tuh kamu tuh bisa ngelihat gitu ya, dia tuh memang pasangan masa depan kamu atau cuman ya singgah sementara aja teman pro 2. Jangan sampai ya udah mulai hubungan tapi kita masih belum tahu nih sesuatu di dalam dirinya teman pro 2, mana tahu dia cuman main-main kali ya. Nah, makanya itu penting banget untuk dikasih tahu teman pro 2, untuk dicari tahu sebelum kita memulai sebuah hubungan. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu ya buat bagi-bagi bahas ini bahas gitu teman pro 2. Di jam segini nih lagi hujan kayaknya teman pro 2 ya. Tapi aku harap malam kamu enjoy teman-teman malam ini teman pro 2, dan juga harus istirahat yang cukup ya. Kalau gitu aku juga mau pamit teman pro 2 dari ruang dengar kamu, karena udah dari tadi kita bareng-bareng teman pro 2 dari jam 6 di sore ceria tadi. Kalau gitu teman pro 2, aku stylein lagu-lagu ya untuk selama sejam sampai jam 12 malam nanti buat nemenin malam kamu yang lagi sendu-sendu ini sambil dibarengin hujan teman pro 2. Semoga malam ini bermakna teman pro 2. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit. Bye bye teman pro 2. Good night and enjoy the music teman pro 2. Bye bye.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Ini Mbak kembaliannya. Terima kasih. Selamat datang kembali di RRI Mart.
1: Di situ aja.
2: Ah, recehan doang.
1: Ya, walaupun cuma recehan doang, tapi kan bisa kamu gunain lagi buat belanja, beli permen di warung, bayar parkir. Masih banyak loh manfaatnya. Atau bisa kamu tabung juga kan uangnya.
2: Sampai berapa lama ngumpulin uang receh begitu baru bisa belanja lagi?
1: Duh, Dita, kan ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mana tahu recehan yang kamu kumpulin nanti bisa buat beli mobil.
2: Oh, benar juga ya kata kamu. Mulai sekarang semua uang recehanku bakalan aku tabung deh.
3: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

0: Sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 1 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
3: Produ FM, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Katam Bayong dengan It's My Time. Hai teman berdua, gimana kabarnya? Udah bulan Juni aja nih. Sudah masuk pertengahan tahun 2026. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, keuangan lancar, terus juga semua hal-hal kebaikan akan kamu alami di bulan Juni ini. Amin ya rabbal alamin. Bareng Nadia teman berdua di Spada. Selamat pagi teman berdua. Nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Hari ini adalah hari di mana kamu kembali sibuk nih teman berdua dengan segala aktivitas karena sudah tanggal hitam. Jadi saatnya untuk kamu kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Nadia akan temani kamu dengan berbagai informasi di pagi hari ini dan juga lagu-lagu spesial seperti yang satu ini.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
4: Oh no!
3: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

untuk memperdua. Sudah masuk pertengahan tahun, sudah mulai nanti ada libur panjang lagi nih teman-teman berdua untuk tahun ajaran baru ya. Untuk yang sekolah, tapi kalau yang kerja ya nggak ada ininya. Nggak ada terdampaknya ya. Ya paling nggak cuti lah teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya cuti di liburan akhir, tahun ajaran baru, ya lumayan ya untuk biayanya. Biasanya harga-harga tuh lebih mahal, kayak harga tiket, biaya-biaya perjalanan tuh agak lebih mahal. Nah, mending untuk saat ini teman Pre2, kamu juga bisa untuk menapak tilas kembali nih. Selama hampir setengah tahun di tahun 2026 ini, apa sih yang sudah kamu lakukan dengan maksimal, sudah sukses kamu lakukan, atau ada yang belum terlaksana, atau bahkan jadi kayak porak-poranda nih teman Pre2. Jadi memang untuk di pertengahan tahun ini kita harus kembali membenahi apa-apa nih teman Pre2 yang tadinya menjadi target kamu di tahun 2026, yang harapannya sih bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, terus juga bisa apa ya, kalau misalnya dibilang tuh tahun 2026 pengennya sih punya banyak duit misalnya gitu ya, karena ingin punya sesuatu yang membutuhkan budget yang cukup besar. Misalnya kamu punya target di tahun ini pengen beli kendaraan dengan uang pribadi, uang sendiri gitu ya, atau pengen punya rumah nih teman Pre2. Nah, untuk itu kamu juga harus bisa menelaah lagi nih teman Pre2 untuk keuangan kamu di tahun 2026 ini, di pertengahan ini teman Pre2, agar nanti gak kebablasan sampai akhir tahun 2026 akhirnya kayak terbengkalai aja. Nah, untuk itu kita harus memahami lagi nih teman Pre2, menata ulang lagi nih arah hidup kita. agar tujuan kamu di tahun 2026 ini bisa tercapai sampai akhir ya. Jadi jangan kemana-mana biar kamu gak terombang-mambing nih teman Pre2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Baik teman berdua, untuk kamu yang saat ini ingin mengatur ulang lagi, ngeriset lagi nih, kayaknya belum memenuhi target nih tahun 2026 teman berdua, terutama masalah keuangan. Nah, ini nih, keuangan itu kan erat kaitannya dengan karir nih teman berdua. Jadi kalau misalnya karir pun tidak berjalan dengan baik, tentunya keuangan juga agak sedikit seret nih teman berdua. Nih untuk itu juga kita harus bisa menata ulang arah hidup kita kembali nih teman berdua. Jadi kamu bisa mengingat-ingat kembali apa tujuan kamu dalam karir saat ini teman berdua. Jadi tujuan karir ini merupakan sebuah pencapaian profesional yang ingin teman berdua raih seiring dengan berjalannya waktu dari hari ke harinya teman berdua. Jadi tujuan ini juga membantu kamu tetap fokus, berkembang, dan tidak terjebak di tempat yang sama yang terlalu lama. Dan yang terpenting teman berdua, tujuan karir ini juga bisa membantu kamu mendefinisikan versi kesuksesan diri, bukan melalui standar orang lain teman berdua. Jadi setiap orang pasti memiliki kapasitas dan juga prioritas yang berbeda. Karena itu tujuan karir tidak harus seragam. Ada yang ingin menjadi pemimpin barangkali, atau ada juga yang ingin bekerja dengan lebih baik aja, lebih seimbang aja, sambil tetap bertumbuh secara profesional di teman berdua. Jadi untuk itu, kamu bisa duduk sebentar, bisa menelaah lagi nih teman berdua apa yang sudah kamu lakukan, tidak hanya sekedar karir, mungkin pendidikan juga ya. Kira-kira sudah memenuhi target nggak untuk masalah pendidikan kamu? Selama ini sudah benarkah cara belajarnya, atau nilai-nilainya sudah tercukupi nih? Apalagi sekarang untuk masuk ke perguruan tinggi itu udah kayaknya banyak pilihan gitu ya. Jadi apakah itu semua sudah memenuhi target untuk kamu menuju ke depannya meraih sesuatu yang lebih tinggi dari sekarang?

0: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-plat-klik-plat ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
1: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedes.
2: Iya mas, ini.
1: Nah.
3: Tunggu.
1: Apaan sih? Ini lagi hangat enak tahu.
3: Ih, makanan itu jangan ditiup.
1: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
3: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
1: Oh iya, terus gimana dong?
3: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tip-tip lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
1: Ya udah, mending aku tipin tangan aja dulu.

terbaik kamu. Nah, itu nomor 2. Jadi untuk menata ulang lagi arah hidup agar karir keuangan ini menjadi lebih perfecto di tahun 2026 ini, salah satu langkah yang bisa kamu lakukan yang cukup bermakna di tahun ini, Tomam Radu, adalah dengan membaginya ke dalam dua kategori, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi kalau misalnya jangka pendek ini biasanya bisa dicapai dalam hitungan bulan hingga 1 tahun terakhir ini, Tomam Radu. Dan misalnya kamu mengikuti kayak kursus keterampilan atau webinar gitu ya, membangun portofolio, terus juga memperbaiki CV, pokoknya lain semuanya lah teman berdua ya, agar nanti kedepannya kamu bisa siap gitu ketika bersaing dengan yang lainnya gitu ya. Dan tujuan ini sebenarnya berperan sebagai pijakan awal yang membantu kamu untuk melangkah lebih percaya diri. Dan kalau kamu sudah mempersiapkan tujuan jangka panjang, itu juga lebih baik nih teman berdua. Karena tujuan jangka panjang ini juga menjadi sebuah gambaran besar tentang masa depan karir kamu dan keuangan kamu juga nih teman berdua. Apakah ingin berada di posisi atas kepemimpinan, atau hanya ingin membangun bisnis sendiri, atau juga bisa menjadi ahli di bidang tertentu nih teman berdua. Atau barangkali kamu ingin bebas finansial saat ini ya, yang pasti itu juga kamu bisa langsung masukkan ke dalam tujuan jangka panjang kamu dalam menata ulang arah hidup, langkah dari karir dan keuangan kamu sendiri nih teman berdua. Kenapa harus menentukan tujuan jangka panjang? Tentunya untuk membutuhkan apa ya, karena tujuan jangka panjang ini kan pasti membutuhkan waktu, jadi mulai dari sekarang tetap bisa harus dilakukan. Dan itu pastinya juga bisa memberikan kamu arah yang lebih jelas dalam setiap keputusan profesional.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
0: Produ FM.